0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Pernah sadar gak sih teman Pro 2, meskipun isi lemari penuh, tetap aja ada satu atau dua baju yang paling sering dipakai teman Pro 2. Atau kalau dalam satu minggu, ya anggaplah satu minggu, hari efektifnya 5, artinya ada 5 seragam yang mesti dipakai teman Pro 2. Dan ya itu sih yang seragaman. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 yang kuliah atau bahkan kerjanya bebas nih pakai bajunya, paling ditentukan kayak ya udah hari ini batik, ya udah hari ini indek, ya udah hari ini kebaya. Jadi itu kan kamu bisa combine ya teman Pro 2, ya mau pakai yang mana, seperti apa, yang cocok dipakai kampus, kerja, nongkrong, bahkan acara santai teman Pro 2. Tapi tahu enggak sih teman Pro 2, Steve Jobs sendiri itu terkenal hampir selalu pakai turtleneck hitam yang sama setiap momennya. Alasannya teman Pro 2 bukan karena enggak punya baju ya. Kalau mau adu kekayaan mah teman Pro 2 kita kayaknya dikumpulin sampai odah-odah juga enggak nyampe kekayaannya se Steve Jobs ya. Dan ini teman Pro 2 karena memang ia enggak mau menghabiskan energinya hanya untuk memilih pakaian. Jadi kita yang complicated pagi-pagi memilih, aduh kira-kira mau pakai endek yang mana ya? Kira-kira mau pakai kemeja yang mana ya? Itu enggak berlaku di Steve Jobs teman Pro 2. Tapi kalau kalian punya outfit andalan yang selalu jadi penyelamat waktu bingung mau pakai apa, kira-kira itu outfit yang gimana teman Pro 2? Sama enggak sama Steve Jobs yang turtleneck hitam itu? Yang artinya kalau emang sama teman Pro 2, kekayaan mungkin kamu enggak sama, tapi kamu punya kesamaan kan?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Nano-nano ya, memang teman Pro 2, kalau misalnya kita melihat waktu ke waktu, hari ke hari, ada aja serba-serbinya pagi-pagi. Tapi semoga kamu udah lolos sih dari serba-serbi itu, teman Pro 2, dan sudah menjalankan aktivitas kamu sebagaimana mestinya. Tapi teman Pro 2, memang dibalik ada yang menyiapkan minimal hamin satu lah ya, ada aja yang memang nyiapinnya di hari H. Aku salut sih sama kamu, karena apa? Karena masih tetap memilih menyiapkan sesuatu di hari H. Ya kalau gak kepepet, aku sih gak berani ya teman Pro 2 ya. Karena apa? Selain satu, emang ribet banget mikir, aduh pagi-pagi harus berpikir tambahan. Yang kedua adalah kalau di situasi darurat, kayaknya gak ada solusi deh. Mungkin

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi kalau misalnya yang pokok-pokok teman Pro 2 nggak hanya mikirin tentang makanan ya. Buat kamu yang terbiasa ngopi, kalau misalnya nggak sempat, rasanya ada yang kurang berangkat kerja, berangkat kuliah gitu ya. Ya tapi adakah yang kuliah pagi-pagi udah ngopi di rumahnya? Ada, apalagi kalau udah ada alat kopinya ya. Dan ritual pagi ini teman Pro 2 memang bagi sebagian orang gak boleh dilewatkan karena ya ada yang kurang kalau dilewatkan. Dan teman Pro 2 yang mesti kamu ingat adalah selain kewajiban kamu setiap hari untuk mengikuti keinginan kamu ya, atau yang sudah kamu ubah menjadi sebuah kebutuhan itu, pakaian juga menjadi hal yang ternyata meskipun sepele itu adalah kebutuhan juga. Apalagi buat kamu-kamu yang dibantu dengan laundry di sekitar, mungkin kamu bisa berpikir kamu mudah. Tapi kalau sampai kamu lupa, wah berabe rasanya teman Pro 2. Karena bagi beberapa instansi, entah itu kampus, entah itu sekolah, memang punya aturan yang stuck soal seragam kan. Jadi ini udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya kayak rusak karena setrikaan, ya udah tinggal dibawa aja kan. Tinggal kamu laporin, ibu itu baju kamu kenapa? Iya bu, kena setrika, ya udah selesai, tuntas. Nah ini kalau misalnya kamu pakai baju berbeda dengan alasan kamu lupa di laundry, apa enggak iya kamu dihukum teman Pro 2? Ya kalau baik-baik gitu ya, guru-guru kamu atau dosen-dosen kamu dapat permakluman, tapi kalau misalnya sebaliknya, wassalam lah teman Pro 2. Jadi itulah kalau misalnya kita ngobrolin tentang seragam ya, tapi di antara teman Pro 2 memang kebanyakan ya 67% ternyata menunjukkan lebih baik untuk menyiapkan hal itu di hari sebelumnya. Ya banyak sih manfaatnya teman Pro 2, seperti yang dibilang Steve Jobs gitu ya, lebih sedikit hal yang dipikirkan itu pastinya satu. Yang kedua adalah kamu sudah pasti gak akan salah seragam teman Pro 2, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian material lainnya. Yang mana kamu harus beli baju baru kah? Kamu harus dihukum mungkin dan lain sebagainya. So be wise teman Pro 2, karena pagi bukan hanya harus dilawan rasa malas kamu ya untuk bangun, tapi juga lebih siap untuk menjalani hari.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Udah ya, cukup ngomongin serba-serbi pagi harinya teman Pro 2. Sekarang saatnya kita fokus, apapun yang harus kita hadapi, kita harus lalui dengan maksimal teman Pro 2. Ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kamu menuntaskan sesuatu ya, tapi juga bagaimana kamu memilih untuk menuntaskan tanggung jawab kamu dengan bertanggung jawab teman Pro 2. So, semangat ya hari ini yang kamu rasa pekerjaannya padat gitu, banyak banget hal yang harus dihadapi, apalagi udah sempat kena semprot atasan. It's okay teman Pro 2, karena apa? Karena artinya kita masih dalam jalur perjuangan ya, ups and downnya adalah sebuah keharusan. Dan beberapa saat lagi Mira akan ajak kamu buat gabungan ke obrolan menarik kita seputar narkotika. Jadi semenarik apa obrolan kita dan siapa narasumber kita untuk hari ini? So, buat kamu stay tune aja di sini. Ayu Mira akan kembali di pukul 9 nanti.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan spesial untuk Morning Vibes edisi hari ini, akhirnya Ayu Merah menyapa kembali ya. Setelah sekian lama di Morning Vibes kita gak pernah ketemu teman Pro 2. Dan kali ini datang-datang aku bahas tentang narkotika bersama dengan narasumber. Khususnya topik kita hari ini adalah P4YN teman Pro 2. Tapi kira-kira siapa narasumber kita untuk hari ini, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak.
4: Pagi.
3: Oke, jadi di sini sudah ada Pak Iputu Bayu Saputra Adinata SH. Panggilannya siapa nih Pak?
4: Bayu boleh.
3: Oke, mau dipanggil Pak atau panggil Kak? Masih cocok Kak kayak di Pro 2 ya?
4: Boleh.
3: Boleh, boleh.
4: Kak boleh, karena belum terlalu tua lah.
3: Oh gitu. Jadi kali ini Pak Bayu atau Kak Bayu ini bakal ngobrol topik menarik kita karena beliau adalah sebagai penyidik BNN ahli pertama. Topik apa nih Pak? Tadi kan saya sudah sempat singgung P4GN, apa tuh?
4: P4GN sendiri adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3: Oke, jadi ini adalah bisa dikatakan gambaran luasnya tentang topik hari ini ya. Dan kalau misalnya dari jabatan kakak nih, boleh dikasih tahu gak teman Pro 2 seperti apa sih, dan apakah memang membidangi juga secara khusus terkait dengan apa?
4: Jabatan saya tergantung situasi, tapi jabatan yang di SK-kan adalah penyidik. Di sini saya di bidang pemberantasan dan intelijen, seperti itu. Jadi memang melakukan kasarnya BAP kasus dari narkoba gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang penyuluhan juga untuk di sekolah-sekolah atau ke masyarakat, seperti itu.
3: Oke, jadi tetap ada peran ke masyarakatnya termasuk seperti sekarang gitu ya Kak ya?
4: Siap, ya.
3: Oke, jadi dari topik ini Kak, sebenarnya kita akan mengkhusus ke apa sih? Karena kalau misalnya kita lihat, Bali ini kan selalu jadi sorotan dalam berbagai hal termasuk terkait dengan narkotika ini sendiri.
4: Ya, kita topiknya mungkin membahas sedikit persinggungan antara Undang-Undang 35 tentang narkotika dan KUHP terbaru mungkin ya. Nanti kita akan lebih menjurus ke sana, selain topik-topik umum tentang narkotika sendiri.
3: Oke, tapi sebelum kita lebih jauh ke mungkin hal yang kakak sampaikan adalah perubahan gitu terkait dengan aturan hukum, kalau dari Bali sendiri kakak ngeliatnya kayak gimana sih? Udah berapa lama sih kak di BNN?
4: Saya BNN dari 2019.
3: Oke, berarti kurang lebih 7 tahun ya, 7 tahun berjalan. Ya. Artinya dengan 7 tahun ini kan sudah bisa melihat bagaimana naik turun atau dinamika ya Pak ya, terkait dengan narkotika, apalagi yang kaitannya juga dengan generasi muda gitu.
4: Oke, kalau dinamika dari 2019 itu untungnya kita kena COVID ya.
3: Oh sempat, ya.
4: Jadi kita sempat ada turun, turun dia cuma untuk peredarannya. Tapi penyalahgunaannya agak sedikit meningkat. Mungkin karena orang-orang banyak di rumah gabut. Tapi perkembangan untuk saat ini narkotika di Bali terutama sudah mulai diberantas sedikit demi sedikit. Jadi benar-benar kita lebih intens untuk menjaga baik itu benda, bandara, pelabuhan, ataupun jasa-jasa pengiriman. Seperti itu. Jadi Bali sendiri masih masuk termasuk aman, bukan prioritas nasional untuk penanganan narkoba. Dalam artian tidak masuk peringkat 10 besar lah seperti itu. Walaupun memang banyak narkotika yang jumlahnya seperti tadi dibilang besar-besar, tapi Bali masih termasuk aman.
3: Oke, jadi ketimbang wilayah lain di Indonesia, sebenarnya kondisinya Bali tidak tidak setinggi itu ya, pada tingkatan yang konotasinya bisa dikatakan capaian yang kurang baik itu.
4: Iya,
3: kurang. Tapi kan harapannya kita untuk bisa diberantas ya.
4: Siap.
3: Apalagi kalau misalnya dari peran intelijen sendiri sekarang lihatnya gimana juga nih Kak? Apakah memang ke depan ini ternyata sudah ada target-target operasi tertentu yang dijalankan atau seperti apa? Boleh enggak dibocorin yang begitu ya?
4: Kalau target kan sudah seperti yang kemarin ada di viral diberitakan yang penangkapan WNA Rusia itu.
3: Betul, betul.
4: Yang 7 kilo ganja. Jadi memang kita kami sendiri BNN sudah berusaha untuk mencegah. Jadi kita sudah mulai berkolaborasi dengan Polda Bali, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, bahkan Pemda sekitar. itu kenapa bisa masuk, kan pertanyaan masyarakat pasti
2: kayak
4: kenapa
2: betul.
4: Bisa masuk nih, karena beribu jalan menuju Roma.
2: Oh, gitu.
4: Jadi banyak trik-trik yang dilakukan oleh pengedar-pengedar ini. Mungkin dari barang yang legal diselipkan seperti itu, atau memang dari jalur-jalur tikus. Tapi untungnya di Bali, BNN dan aparatur yang ada sudah berkolaborasi. Jadi mereka sudah menutup jalur-jalur tikus yang ada. Untungnya Bali kecil. Makanya saya bilang Bali masih bisa aman karena jalur-jalur tikusnya sudah minim seperti itu. Beda dari daerah-daerah lain.
2: Oke, jadi kalau dilihat tadi modusnya gitu Kak ya.
4: Iya.
2: Yang katanya semakin beragam. Itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Kalau dari modus-modus yang tadi disampaikan, jalur-jalur tikus. Tapi kalau misalnya yang datangnya ternyata memang ketemunya di dalam atau di Bali sendiri memang sudah ada, itu juga ada nggak sih?
4: Kalau di Bali sendiri seperti yang ada penggerebekan atau penggeledahan clandestine lab, yang lab narkoba yang ada di
2: villa itu ya?
4: Iya, itu kan dia memang bawanya perlahan.
2: Oh gitu.
4: Iya, jadi barang-barang yang kecil, makanya tiba-tiba tercipta di Bali. Bukan tiba-tiba jumlah besar dia bisa masukkan langsung ada, tidak. Jadi anggap aja dia mungkin membeli alat-alatnya nyicil seperti itu, baru dia membentuk. Maka dari itu kami BNN sendiri selalu mengawasi jasa-jasa pengiriman. Kita juga sudah kolaborasi, atau ada barang-barang mencurigakan dari daerah-daerah mencurigakan, kita tanya, kita minta kurirnya untuk X-ray. Jadi sistem X-ray, atau kita pakai canine kita, anjing anjing BNN pelacaknya, untuk mengendus apa isi barang tersebut, apa kah terlarang atau tidak, seperti itu.
2: Oh, kalau yang mencurigakan.
4: Mencurigakan gitu ya.
2: Oke, nah dari hal itu kan bisa dikatakan kalau wilayah Bali itu nggak cuma Denpasar aja, meskipun kantor BNN yang provinsi ada di Denpasar gitu. Tapi kalau wilayah-wilayah lain juga punya potensi yang besar nggak Kak, selain Denpasar?
4: Kebetulan memang karena arus global ya, jadi memang di mana daerah pariwisata kemungkinan besar ada di sana. Seperti itu, karena bukan warga Indonesia yang inisiatif sendiri untuk menjual, tapi circle warga asing. Seperti itu, jadi mereka pasti akan daerah-daerah seperti ya sudah disebutkan lah, Canggu, Seminyak, Kute gitu, akan bahkan mungkin ke daerah-daerah mulai terpelosok seperti Ubud, yang notabene akan ada bule-bule atau WNA-WNA yang stay, itu rawan. Sehingga kami BNN sendiri di setiap wilayah ada. Jadi seperti BNK Karangasem ada, BNK Buleleng ada, Klungkung, Gianyar, Denpasar, Badung, seperti itu. Jadi masih untuk Tabanan, Bangli, dan Singaraja memang belum, seperti itu.
2: Nah, oke, okay. Tapi kalau misalnya dari provinsi sendiri menjangkau pastinya.
4: Menjangkau semua gitu, provinsi, ya? Siap.
2: Oke, okay. Nah dari kejadian-kejadian yang banyak terjadi, ternyata itu ke WNA. Terus bagaimana Kak untuk penanganan hukum terkait dengan hal itu? Apalagi tadi ada perubahan ya, apakah itu juga termasuk mencakup mereka-mereka nih yang secara warga negara itu bukan Indonesia?
4: Sesungguhnya mereka bisa termasuk sih di gini, karena hukuman pidana tetap berlaku karena kan mereka ada di Indonesia. Jadi setelah mereka dipidana baru kita deportasi biasanya, seperti itu. Atau memang kalau tidak terlalu berat, tidak pengedar lah, mereka penyalahguna, kita akan langsung deportasi. Seperti itu, karena bisa jadi mereka penyalahguna karena di sini tidak ada bahan atau barang, malah mereka membawa seperti itu. Makanya tindak tegas dari kami pasti kita pidana dengan tetap berkolaborasi dengan dubes-dubes WNA tersebut, atau kita deportasi langsung. Itu aja. Karena undang-undang terbaru sendiri sekarang kan undang-undang 1 tahun 2023 tentang KUHP terbaru itu memberi apa namanya, sedikit kelonggaran lah untuk hakim diskresi. Hakim itu bisa memberi pendapatnya mengenai kasus narkotika itu seperti apa, atau kasus-kasus lain seperti apa, sehingga mungkin dan lah kutip untuk mencegah menumpuknya overcapacity di lapas, seperti itu.
3: Oke, tapi itu dengan berbagai pertimbangan.
4: Iya, berbagai pertimbangan.
3: Apakah dari kejadian itu, misal jika itu adalah kejadian yang kaitannya dengan narkotika, BNN itu punya kesempatan Pak untuk memberikan intervensi atau menyampaikan pandangan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi?
4: Di BNN pasti akan melakukan assessment.
3: Assessment ya?
4: Mm-hmm. Baik itu assessment medis ataupun assessment hukum. Mm-hmm. Jadi melihat memang dia apakah sesungguhnya pengedar atau pemakai. Mm-hmm. Kita akan cek dia. Kita akan periksa kontak personnya atau apapun yang dia hubungin, apapun yang dia lakukan di Bali pasti kita akan cek. Sehingga kita tidak dibohongi lah. Ada
3: yang ngaku
4: sakit, tau-taunya ternyata tidak. Hmm. Maka dari itu memang tim ada. Tim assessment pun kita kolaborasi.
3: Dengan apa Kak biasanya?
4: Bisa kita dengan Kejaksaan, Polda, dan rumah sakit biasanya. Jadi tim-tim itu akan menentukan di mana, arahnya dibawa kemana, seperti itu.
3: Oke, jadi bisa dikatakan kalau kita melihat situasi hukum memang ada kebijakan-kebijakan tertentu, tapi memang ada dasar-dasarnya dan assessment dari pihak-pihak terkait tetap punya ini ya. Ya oke, tetap berjalan. Jadi kalau dilihat-lihat itu kan dari sisi hukum. Yang mana ini berlakunya tidak hanya untuk WNI tapi juga WNA yang ada di Indonesia.
4: Iya.
3: Oke, jadi itulah dia teman Pro 2, kurang lebih gambaran awal kita, tapi lebih lanjut kita akan membahas karena narkoba ini bukan hanya sebatas aturan, tapi bagaimana implementasinya di dalam.
4: Iya.
3: Oke, jadi buat teman Pro 2 jangan

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Teman terbaik.

0: your radio.
1: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan spesial untuk Morning Vibes edisi hari ini, teman Pro 2 di kita Indonesia ya. Jadi kita masih bahas tentang topik menarik. Dan kita udah tahu nih kalau misalnya Pak Bayu atau Kak Bayu ini adalah saat ini untuk tugasnya di pemberantasan dan juga intelijen, betul. Tapi Kak, kita tahu ya bahwa modusnya ini semakin beragam. Yeah. Tentu dari BNN punya strategi yang lebih dalam, yeah, ya. Enggak mau kalah, enggak mau kalah. Yeah. Tentu saja, karena apa? Karena kita adalah tugasnya untuk memberantas narkotika, yeah, sendiri. Gimana tuh Kak Bayu?
2: Ya, kalau dari untuk teknis kan tidak bisa diungkapkan.
1: Iya, yeah, betul, betul, betul.
2: Tapi kalau memang dari secara umum memang kita selalu mencari apa ya, informasi-informasi di masyarakat seperti apa, apalagi dari sosial media. Sekarang banyak orang-orang itu sudah aware, sudah mulai perhatian dia. Mulai dia akan apa menghubungi kita via WA, via email bahwa ada tindakan mencurigakan lah misalnya, atau barang-barang mencurigakan lah misalnya, dia akan menghubungi kami.
1: Biasa baliknya tangar gitu Kak ya.
2: Nggih. Ya. Mulai ada juga keluarga-keluarga yang mulai melaporkan diri untuk anaknya biar bisa direhab,
1: anaknya
2: seperti, iya, keluarganya seperti itu. Mm-hmm. Jadi banyak yang sudah mulai sadar bahwa narkotika memang berbahaya. Mm-hmm. Karena apa? Udah habis uangnya mereka. Oh. Narkotika kan tidak murah. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi gampang sekali kita tahu barang-barang yang mengandung narkotika gimana, karena harga tidak bisa bohong seperti itu.
1: Oke, okay. Apakah itu juga biasanya kelihatan dari gaya hidup seseorang, Kak? Contoh aja nih, ketika anak muda yang tidak kelihatan nih punya sesuatu hal yang terlalu pricey, tapi kok kesana kesini melakukan pinjaman, apakah itu juga jadi salah satu hal yang pernah ditemukan oleh BNN?
2: Ada beberapa kasus ada seperti itu, tapi karena sekarang lagi ngetren judol juga ya.
1: Oh, jadi ini ya.
2: Jadi berkamuflase. Cuma kalau memang di desa-desa, di daerah desa memang banyak kebanyakan seperti itu. Kenapa seperti itu? Di desa itu kan dia tidak tahu mau mata pencariannya seperti apa. Mm-hmm. Jadi narkoba itu bukan cuma mengenai gaya hidup.
1: Tapi
2: memang kepribadian orangnya sendiri ya.
1: Oh, personal.
2: Personal. Buktinya yang miskin pun masih banyak. Seperti kalau di Karangasem itu mungkin supir-supir truk, seperti itu. Kalau yang di Seminyak itu memang orang-orang elit, seperti itu. Betul. Mungkin di beberapa daerah, mungkin kalau di Buleleng, mahasiswa, seperti itu. Jadi memang tidak mengenal kasta dia, kasarnya. Maka dari itu, seperti yang Dek Mirah bilang, di sini kalau dilihat dari dia meminjam atau tidak, bisa jadi. Tapi lebih ke gaya hidupnya ya, lebih ke tertutup, lebih ke berubahlah sifat-sifat orangnya. Seperti itu.
1: Oke, jadi saya baru tahu istilah narkoba tidak memandang kasta ini. Padahal kalau kita lihat dari harga ya pricey gitu loh, mahal gitu. Oke, dari situ Kak, gimana sih kalau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BNN terhadap orang-orangnya, karena kan kita tahu narkoba ini sangat beragam, kemudian efeknya juga bervariasi ke tubuh orang masing-masing, yang mana itu memang terdeteksi gitu di hadapan BNN. Apakah memang ada misal narkoba khusus yang masuk di kategori yang lebih tinggi atau lebih rendah atau seperti apa, dan penanganannya dari BNN gimana?
2: Kalau narkotika sendiri kan ada golongannya ya, dari 1, 2, 3. Kalau lebih rinci mungkin nanti ada teman saya mungkin yang akan mendalami.
1: Karena every week ini teman-teman.
2: Ya, jadi kalau saya lebih ke, bisa dibilang memang ada caranya kita mengetahui itu. Caranya ya kalau bisa dilihat memang dari tingkah laku orangnya, gaya hidup orangnya, seperti itu. Bagaimana dia di keluarga. Jadi yang paling bisa mengetahui adalah memang orang-orang sekitar,
1: orang-orang terdekat ya.
2: Orang terdekat. Maka dari itu, seperti sekarang masyarakat sudah mau melapor, kita lebih gampang lah jadinya tahu apakah dibawa ke arah mana. Karena kan BNN sendiri ada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Jadi kita bisa mencegah dulu, kita ke sekolah-sekolah, sosialisasi, memberi himbauan. Seperti saat inilah yang saya lakukan. Setelah itu kita rehab. Kita rehab orang-orang yang tidak bersalah lah, dalam arti dia menjadi penyalahguna atau korban yang ikut temannya, mm-hmm. atau memang situasinya seperti dia bekerja sebagai supir tapi dia butuh tenaga ekstra, mm-hmm. dia iseng-iseng nyoba narkoba, seperti itu. Barulah ketika sudah tidak bisa direhab, tidak bisa dicegah, baru kita berantas. Okay. Kita mulai tindak pidana, mm-hmm. di sana berjalan. Kita periksa dia, kita mm-hmm. lihat track record-nya, baru kita lakukan hukuman, seperti itu.
1: Oke, jadi emang sudah ada step by step-nya gitu ya. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya dari segi tindakan juga, kalau tadi kan sampai ke pemberantasan yang terakhir. Yeah. Cuman yang paling ringan dulu deh Kak, itu seperti apa? Apakah mm-hmm. ada keluarga nih yang melaporkan harapannya supaya anaknya direhab. Yeah. Tapi kalau nggak mau, apakah itu ada kayak penangkapan pura-pura atau gimana Kak? Karena kan satu, orang tuanya nggak mau kalau anaknya berhadapan sama hukum gitu, yeah. misalnya. Pengennya supaya direhab, tapi anaknya nggak mau menyerahkan diri. Mm-hmm. Tapi kalau nggak bergerak, ini kalau BNN nggak bergerak, orang tua sudah mendesak. Yeah. Itu gimana Kak?
2: Ya, yeah, kita bisa apa, kalau wali kasarnya, wali. Ya, walinya sudah pasrah, mm-hmm. jadi kita memang bisa kong kali kong lah sama walinya. Kita bisa kayak acting. Mm-hmm. Beberapa kasus misalnya kalau anaknya mungkin muslim, mm-hmm. pura-pura kalau kamu tidak mau direhab, kamu dibawa ke pesantren.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus kalau mungkin Hindu di Bali, mungkin dia dibilang, oh kalau nggak mau rehab sekalian aja ke RSJ ya. Mm-hmm. Nggak boleh RSJ sekarang. Dia namanya Rumah Sakit Mahotama. Ya, mm-hmm. mungkin diajak ke Rumah Sakit Mahotama gitu. Mm-hmm. Jadi mau nggak mau dia akan ikut rehab mm-hmm. dengan kita karena paksaan. Mm-hmm. Tapi memang sesungguhnya kita tidak boleh memaksa orang untuk rehab sih. Karena oh, gitu. Memang rehab ketika dipaksa akan sia-sia. Karena bukan dari hati nurani. Bukan dari diri sendiri. Sama seperti mungkin perokok atau alkohol, mm-hmm. kalau tidak dari diri sendiri kan akan tetap kena, tetap lah begitu, ya, seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya berarti ada kata-kata di balik rehab itu bukan paksaan. Tapi kalau dilihat yang memang dia datang dari hati sendiri, yeah. kebanyakan keberhasilannya berarti 80% bisa ini ya, ya. 80%. Tapi kalau seandainya itu sampai berulang, apakah akan ada tindakan tegas nih dari BNN terkait dengan penanganan orang-orang yang ya. Terkena narkoba?
2: Kalau untuk penyalahguna atau direhab, kalau dia berulang, kita akan ambil tindakan tegas ya. Itu apalagi dia berulang pun mempunyai barang bukti dia mm-hmm. sedang makai atau ya ada indikasi-indikasi barang buktinya, ya kita mm-hmm. tindak tegas. Sedangkan untuk yang sudah pernah dipenjara, dia melakukan pengulangan, residivis lah kata-kata trennya, yeah. di KUHP terbaru akan ditindak tegas ditambah sepertiga dari aturan yang ada. Jadi dari hukuman yang ada, contoh misalnya dia hukuman 4 tahun ditambah sepertiganya lagi, seperti mm-hmm. itu untuk aturan yang sekarang. Karena apa, kita udah memperbarui KUHP-nya yang menggunakan hukum Belanda menjadi hukum seperti sekarang, sudah lebih manusiawi. Mm-hmm. Jadi hakim sendiri sudah dikasih diskresi atau dibilang boleh mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada itu sebagai barang bukti, mm-hmm. Sebagai apa dia, kasarnya putusannya dia. Tapi kalau misalnya masyarakat sendiri tidak sadar bahwa kita sudah lebih manusiawi, maka dari itu ada pasal residivis. Makin diberatin artinya, karena kalian sudah dikasih hal yang baik, aturan yang sudah lebih humanis, mm-hmm. tapi kalian bandel. Itu sih yang membuat gitu.
1: Jadi ini kalau dilihat dari perubahan yang terjadi dalam aturan hukum ini, ada penekanan efek jera ya untuk residivis itu.
2: Iya,
1: ya,
2: efek jera untuk residivis, sedangkan untuk penyalahguna diberikan kelonggaran, mm-hmm. agar dia bertobat lebih kasarnya. Jadi mungkin untuk mencegah over capacity, mm-hmm. di lapas atau rutan-rutan yang ada, seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi untuk biar tidak lebih pintar mungkin, seperti itu. Jadi memang kasarnya agar masyarakat itu lebih produktif, bisa mm-hmm. kembali ke sosial. Maka dari itu KUHP terbaru itu lebih menekankan pada humanisnya, seperti itu.
1: sebenarnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Sebenarnya nih, daripada kita terjerat hukum, lebih baik kita tidak melakukan
2: ya, sama sekali, itu, betul maka, kan? Maka dari itu BNN awalnya adalah pencegahan.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya tibalah kita di yang berhadapan dengan hukum ini ya. Kak, selain memang dengan aturan yang bisa dikatakan lebih humanis, lebih manusiawi, tapi di sisi lain ternyata ada kebijakan tertentu untuk residivis supaya memberikan efek jera ya. Ini akhirnya kakak melihat seperti apa kak? Ini pelaksanaannya udah berapa lama ya kak?
2: Kan karena undang-undang ini baru 2026 jadi kan baru sekarang bulan
1: beberapa
2: Juni
1: bulan,
2: baru
1: ya, ya?
2: Berapa bulan ini sudah terlihat sih dari apa namanya putusan-putusan yang ada sudah lebih manusiawi ya, gitu. Jadi ya memang penyalahguna yang dia masih masa-masa produktif, masih ya salah langkah lah, masih bisa kembali restoratif justice lah, kembali dia gininya apa ke masyarakat, kembali dia nama baiknya lah di masyarakat gitu, bahwa memang dia itu sebagai korban seperti itu. Beda dengan yang dulu memang straight, jadi ada pasal minimum khususnya. Jadi dulu minimum 4 tahun ya, mau gimana pun kamu penyalahguna atau pemakainya 4 tahun seperti itu.
1: Belum lagi ini ya kak ya, apa dengan denda sedemikian ya, itu baku ya. Banget tuh pada masanya.
2: Enggak baku sih ya, karena itu kembali lagi ada putusan hakim mungkin melihat dari gini. Tapi kalau dari satu dari aturan ya jelas sampai ratusan juta, bayangkan aja, makanya lebih baik dia nambah hukuman daripada bayar denda kan gitu jadinya.
1: Betul, betul. Nah kalau dilihat lagi ini kan KUHP yang artinya sudah memberikan kebijaksanaan, tapi itu adalah kaitannya dengan hakim gitu ya, itu adalah tupoksinya hakim. Cuman ini kan adalah langkah terakhir berarti kalau dilihat ya kak ya. Boleh dikasih gambaran kak, gimana sebenarnya kehadiran KUHP ini, kemudian juga peran BNN, dan jika ada yang terjerat ataupun menjadi korban dari narkoba ini.
2: Kalau langkah kami dari BNN sendiri, kami kan ada bidang rehabilitasi juga ya. Jadi ketika ada orang terjerat narkoba, lebih baik melapor diri. Karena rehabilitasi itu gratis. Ingat ya, gratis. Kalau ada yang minta bayaran atau gimana, foto aja orangnya, laporkan ke kami.
1: Oke, berarti ini pernah kejadian?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada, semoga ya.
2: Jadi kan
1: pengingat
2: lebih baik
1: ya,
2: mencegah daripada mengobati. Nanti digoreng sama netizen kan.
1: Betul, betul.
2: Iya, jadi lebih baik kalau memang ada, lebih baik dilaporkan. Karena rehabilitasi gratis. Dalam artian, kami untuk mengobati orang itu tidak dipungut biaya, kecuali memang orangnya itu kan dirawat inap ya, memang
1: berarti
2: harus
1: ada rawat
2: inap ya, biaya sendirilah. Kita kan tidak mungkin negara membiayainya, cuma biaya-biaya di luar itu kan tidak ada kita. Seperti mungkin biaya kita bawa dia kemana itu kita gratis gitu. Kalaupun ada biaya ya karena menggunakan kendaraan pribadi si korban itu, karena kan kita tidak menyediakan, karena ya kembali lagi efisiensi anggaran ya. Jadi kita hanya mengantar, kita hanya di sini sebagai perantara, melindungi lah, mengayomi penyalahguna ini gitu. Kalau mereka mau rawat inap, tapi di BNN ada rawat inap, rawat jalan. Kalau rawat jalan dia bisa datang ke kantor BNN yang ada klinik-klinik pratamanya atau klinik-klinik rehabilitasinya, bisa
1: seperti yang di provinsi?
2: Iya, seperti di provinsi kan ada klinik rehabilitasinya, dia bisa ke sana rawat jalan. Jadi mungkin dia akan teknisnya nanti bidang rehab, kalau saya ngomong semua nanti habis.
1: Ya,
2: mungkin dia akan bisa direhabilitasi tergantung dari 3 sampai 6 bulan seperti itu.
1: Okay.
2: Mungkin secara teknisnya nanti di bidang rehab yang akan menjelaskan.
1: Nah tapi itu memang sudah ada indikator tertentunya.
2: Iya, aturannya kaya, ya.
1: Aturan-aturannya. Tapi kalau kita lihat terkait dengan narkoba, itu kan yang ringan ya.
2: Iya.
1: Yang berat ini juga ada.
2: Iya.
1: Terberat apa?
2: Terberat ya pasti golongan 1, golongan 2.
1: Itu
2: ya.
1: Hukumannya?
2: Ya sekarang kalau dari aturan Undang-Undang 35 itu, kalau bisa dilihat dari 4 tahun minimal sampai hukuman mati ya gitu. Karena sekarang kita melihat dari KUHP, jadi mungkin sekarang hakimnya melihat dari jumlah bawaan narkotikanya ya. Mungkin kalau udah berkilo-kilo ya udah pasti 20 tahun atau hukuman mati. Tapi kalau masih 0, itu masih kita telusuri. Mm-hmm. Apakah dia beneran penyalahguna atau ternyata pengedar yang lagi bawa barang dikit, kan kita nggak tahu seperti itu.
1: Berarti itu biasanya seperti bosnya biasanya di kategori itu atau seperti apa?
2: Ya seperti bosnya lah gitu kalau bandar-bandar. Seperti,
1: oh bandar ya?
2: Iya bandarnya. Jadi BNN tuh memang lebih menekankan untuk menangkap bandar. Seperti yang di Rusia, yang WNA Rusia baru-baru ini kan memang besar ini. Gak mungkin kan dia pemakai, masa 7 kilo dia pakai kan
1: dia meninggal,
2: mati ya jadinya. Jadi memang ya kita lebih spesifik untuk bandar-bandar. Jadi ketika anggap saja kita lagi sweeping atau kita ke diskotik atau gini menangkap yang positif tapi tidak ada barang bukti atau barang bukti kecil, kita akan lebih bawa ke rehab. Itu kita apa ya, mengayomi untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah karena lebih baik di rehab orang-orang yang menjadi korban ini itu. Tapi sebelum itu kita cek dulu emang layak nggak direhab atau tidak, seperti itu.
1: Oke, jadi ada lagi-lagi ya ada penilaian tertentu begitu karena memang nggak bisa tiba-tiba ini, nggak bisa tiba-tiba itu, apalagi dengan berbagai indikatornya tadi. Cuman kalau misalnya dilihat artinya itu adalah menghilangkan dari akar gitu ya?
2: Iya, kita gitu ya. BNN tuh menghilangkan dari akar ya.
1: Tapi rata-rata apakah semuanya kebanyakan dari luar negeri kak? Atau sebenarnya Indonesia pernah memecahkan rekor untuk bandar-bandar tertentu yang ternyata memasok luar negeri malah?
2: Indonesia ada beberapa bandar-bandar kan yang sudah viral lah di internet, yang Freddy itu kan, Freddy Budiman itu kan banyak dia. Yang cewek ini apa ya namanya?
1: Saya lupa, yang cewek itu ya ibu-ibu ya?
2: Iya ibu-ibu itu, saya juga lupa-lupa ingat namanya.
1: Tapi itu akhirnya bagaimana kak dari mata hukum?
2: Pasti dihukum mati karena dia sudah, kalau nggak dihukum mati ya seumur hidup. Karena sudah menjadi bandar, dia sudah menyebarkan narkotika di mana-mana itu. Jadi untuk itu kita bekerja di BNN untuk memberantas dari akar-akarnya.
1: Memberantas itu dari akar-akarnya. Dan iya teman Pro 2, obrolan kita masih berada di segmen kedua dan akan beralih ke segmen ketiga. So Pak Bayu, kita akan jeda dulu sekali lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, siapa tahu kamu mungkin ada cerita juga di balik mungkin ilmu yang kamu tahu atau bahkan kamu melihat sekitar, kamu boleh banget gabungan di WhatsApp kami 0896200 atau bisa langsung ke kolom komentar Facebook RRI Pro 2 Denpasar.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Teman Pro 2, jauhi narkoba. Dari sudut pandang yang tadi telah disampaikan teman Pro 2, dan dalam obrolan kita banyak hal yang telah kita dapatkan dari Pak Bayu gitu ya, selaku penyidik BNN ahli pertama. Yang mana dari gambaran itu ternyata sebenarnya sangat luas kalau kita bahas tentang narkoba. Tapi seperti Pak Bayu bilang, ya nanti dihabisin sama Pak Bayu ya, jangan. Jadi dengan kaitannya dengan hukum ini, ternyata kita juga harus sadar teman Pro 2 bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia gitu, karena Indonesia juga berpayung hukum, kita ada di dalamnya.
1: Ya.
0: Termasuk itu kaitannya adalah dengan narkoba. Nah, kalau tadi kan banyak keluhan yang datang misalnya dari keluarga maupun orang-orang terdekat tentang keinginan rehabilitasi bagi pihak-pihak tertentu atau korban-korban tertentu. Tapi seandainya ini terjadi pada seseorang yang termasuk di gerbong tertentu gitu, pengikut bandar tertentu, dia ingin keluar dari situ, apakah memang ketika dia memberikan aduan kepada BNN gitu, misalnya datang ke BNN provinsi, dia akan mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya? Karena kan posisinya ketika dia, kalau bahasa Balinya mesadu gitu ya, mesadu terkait dengan kehidupan pribadi, kemudian keamanan, itu kan terancam gitu ya, tanda kutip. Gimana tuh Pak Bayu? Pernah kejadian gak?
1: Kalau kejadian mungkin 1 banding 1 juta ya.
0: Kecil banget ya.
1: Kecil banget. Tapi kalau misalnya ada pun dia datang, pasti kita periksa dulu latar belakangnya. Apakah dia mau jadi mata-mata atau memang niatnya berubah seperti itu.
0: Oh, jadi ada kemungkinan itu juga ya.
1: Ada kemungkinan seperti itu. Takutnya dia ngaku ingin berubah diri karena dia keluarganya atau gimana, ternyata mau jadi mata-mata untuk bandarnya kan, ngeri-ngeri sedap kita ya. Jadi kita tetap saring dulu. Kalau memang dia mau niatnya berubah, kita anggap aja kita intai atau kita kasarnya observasi lah selama mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita observasi. Ya kita pasti akan lakukan perlindungan untuk dia. Tapi ternyata dia 1 tahun itu tetap dia kembali ke situ dengan membawa informasi-informasi yang mungkin kita sudah kelabui mungkin informasinya, ya kita akan tangkap lah dia sekalian. Jadi untungnya juga buat kita, jadi kita tahu juga posisi bosnya di mana kan, tapi kita juga tahu penanganannya harus gimana seperti itu.
0: Oke, jadi dia nggak bisa yang tiba-tiba berapa bulan langsung eksekusi gitu, nggak bisa ya Pak?
1: Iya, harus kita observasi lah jadinya.
0: Observasi, karena niatnya supaya tidak BNN bermaksud baik itu menerima dan juga melindungi.
1: Ya.
0: Eh malah BNN yang terancam begitu ya.
1: Digoreng kita nanti terus. Semua sekarang serba digoreng.
0: Serba digoreng, jadi hati-hati ya.
1: Iya.
0: Dan dengan kejadian yang seperti itu, artinya BNN tetap punya porsi dalam perlindungan.
1: Perlindungan juga, siap.
0: Dalam perlindungan. Tapi kalau memang dia sudah berhadapan dengan hukum juga, artinya ada kolaborasi baik BNN dengan
1: penasihat hukum, PH. Ya, jadi kalau menurut amanat undang-undang, jika narapidana itu dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun, negara tuh berhak untuk memberikan penasihat hukum bila dia tidak mampu. Itu. Jadi kami juga berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan penasihat hukum kepada apa namanya tersangka-tersangka yang terjerat bila dia tidak mampu ya. Itu, jadi tidak semualah, bisa jadi ada yang memang mempunyai PH sendiri tapi yang tidak pakai bantuan hukum dari kita.
0: Okay.
1: Itu pun bisa milih dia di secara yang mana mereka nyaman gitu loh. Tidak, kita tidak maksa harus penasihat A ya A, takutnya kan kembali lagi masyarakat menilai oh itu udah disetting atau gimana. Padahal ya, hidup tuh memang gitu, memang unik.
0: Memang unik.
1: Unik tuh memang unik. Terlihat settingan tapi tidak settingan.
0: Tidak settingan.
1: Sedangkan terlihat tidak settingan, malah settingan kayak itu.
0: Iya. Balik kebalik ya.
1: Iya.
0: Malah kena hoax nanti. Jadi itu kalau dilihat berarti diberikan kebebasan.
1: Iya, kebebasan.
0: Seperti apa? Tapi kebebasannya ini dengan aturan ya.
1: Iya, dengan aturan. Kembali lagi aturan negara kita NKRI.
0: NKRI. Baiklah, untuk itu kalau misalnya quick response dari BNN nih, teman Pro 2 ingin menyampaikan mungkin karena kan BNN ini tidak hanya terkait dengan pemberantasan, tidak hanya terkait dengan penangkapan atau rehabilitasi, tapi juga ada pelayanan lain ya Pak ya. Itu bisa kemana sih teman Pro 2 misalnya ada perlu?
1: Bisa langsung ke IG ya, karena kita lagi ngetren IG, Facebook
0: lagi
1: itu
0: aktif.
1: Kan lagi aktif kan, bisa langsung aja ke sana. Nanti kan adalah kontak person yang bisa dihubungi, HP emas yang bisa dihubungi. Itu setiap BNNK ada, seperti BNP Bali, ada info BNP Bali, info BNK Karangasem, info BNK Buleleng, Klungkung, Gianyar tuh ada, tinggal searching aja.
0: Oke, okay. Jadi akses informasinya ataupun terkait dengan penanganan atau bahkan keluhan dan lain sebagainya itu bisa disampaikan.
1: Ya, bisa DM boleh, curhat dari email boleh, atau ke WA, humas kami siap.
0: Oke, siap teman Pro 2, 24/7 ya.
1: Tergantung dianya ya.
0: Untung gak bilang iya, kalau iya kita pegang omongan Pak Bayu ya.
1: Tidak berani ya,
0: oke. Karena kan instansi pemerintahan dan kita tahu memang ada waktu-waktu tertentu seperti cuti bersama dan lain sebagainya, itu ada off ya Pak ya. Oke Pak, untuk itu seperti tadi kita menyinggung di awal adalah lebih baik kita mencegah. Tentunya beberapa pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 Pak dalam hal ini sebagai penutup dalam dialog siaran kita di Morning Five, silahkan.
1: Sungguhnya rehabilitasi itu bukan hukuman ya teman-teman. Jadi rehabilitasi itu juga tidak mustahil untuk orang kembali pulih dari ketergantungan narkoba. Jadi bagi teman-teman yang ingin rehabilitasi, bisa lapor diri agar tidak terjerumus lebih dalam. Dan penjara itu adalah bukan tujuan akhir ya. Jadi untuk teman-teman, jangan sekali-sekali bermain dengan narkotika. Karena akhirnya pasti penjara. Maksa kalian mau tujuan akhir kalian penjara. Jadi ada slogan kami adalah War on Drug for Humanity. Jadi kita perang melawan narkoba dengan kemanusiaan.
0: Oke, War on Drug. Terima kasih banyak Pak Bayu. Luar biasa, banyak hal yang disampaikan. Tapi BNN tidak hanya cukup satu jam ya, karena setiap minggu akan bergabung di Pro 2. Ya,
1: pasti.
0: Kalau gitu, terima kasih Pak Bayu. Selamat kembali bertugas.
1: Ya.
0: Dilancarkan tentunya dalam tupoksinya Pak Bayu di BNN. Terima kasih. Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih teman Pro 2.
0: Terima kasih. Dan teman Pro 2 sampai di situ dialog kita. Terima kasih banyak. Ternyata juga menutup loh Morning Vibes edisi hari ini barengan Ayumi Raso. Nanti akan ada penyiar kece lainnya yang akan temani kamu di siang, sore sampai dengan malam di pukul 12 nanti. Kalau begitu akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Ayumi Raso bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Bye bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info Music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
0: Ya terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

95,3 Pro 2 FM dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Informasi Pro 2 akan dibacakan oleh Yogi Ari Dwi Payana, di mana informasi pertama datang dari Bali, deklarasi gerakan 100% memilah sampah. Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat bersama dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan juga seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasi gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan juga merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan juga membataskan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik sekitar 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli mendatang di tahun 2026. Beralih ke informasi lainnya, datang dari seniman Badung dan Gianyar, dominasi para partisipasi PKB ke-28 gitu ya di tahun 2026. Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atma Karti Jiwa Sida Parisuda dan melibatkan 20.929 seniman dari 673 seka seni se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan juga Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni, tradisi, dan juga klasik Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Surya mengatakan dari total 879 sajian kesenian yang ditampilkan, Duta Kabupaten Badung dan Gianyar mengikuti seluruh materi pokok dari PKB. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, PKB tahun 2026 juga diharapkan ini berlangsung secara profesional, tertib, bersih, dan juga ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengar gelaran Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih disiarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya nomor 70 Denpasar. Hai, wala, what's up? Uhuy, bersama dengan Yongki menyemani kamu kembali di siang hari ini. Tepatnya 13 menit lepas dari jam 11 siang, teman Pro 2. How you doing? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan tentunya seperti biasa juga, Pro 2 Hitlist is gonna be share information, not only for the music, but also one kind of the anything that you need, gitu ya. Kamu juga boleh banget request lagu kesukaan kamu dalam negeri sekarang juga, tapi juga mancanegara ya, teman Pro 2. Only one hours I put to you to listen to the music that really into you. Dan kali ini Pro 2 Hitlistnya apa sih hari? Kalau misalnya Pro 2 Hitlist misalnya ngebahas satu lagu dan lain sebagainya, aku bakalan ngebahas putaran dari Pro 2 Hitlist lagu yang cocok menggambarkan hari ini.

Ih, kalau misalnya belum tahu nih, Yogi bakal kasih tahu. Sini. Lebih mendekat dulu ya, untuk biar lebih merapat lagi, biar kamu juga makin tahu gimana sih caranya untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara di Prodo Headlist ya. Pertama, follow dulu di FB, terus kemudian ada di Instagram, terus kemudian juga ada TikTok, kemudian juga ada apalagi X. Itu semuanya sama username ya, RRI Prodo Denpasar. Kemudian dilanjutkan nomor WhatsApp-nya nih, udah beberapa masuk nih di WhatsApp ya. Nanti Yogi bakal balasin satu per satu. Ada di 089-6200-3900 dan telepon di 0361-265403. Dan gak lupa juga nih teman Pro 2, boleh banget ya kalau kamu nyaya live chat itu langsung di RR Digital alias di aplikasi area Pro 2 FM Denpasar. Kamu bisa mendengarkan seluruh RRI mana aja dan kapan saja. Download App Store dan juga Play Store. And don't forget to step our number 0361265403. If you want to call me, just go through the number and what else? Sepertinya sudah semuanya. Kalau YouTube mah kamu tinggal bisa subscribe aja di RRI Denpasar ya teman Pro 2 ya. Itu aja yang bisa Yogi baginya sama kamu ya teman Pro 2. We're gonna move forward to music on the list juga. Yang makasih yang menemani kamu di siang hari ini. Gimana harinya? Kasih tahu sama Yoginya untuk masuk ke dalam Pro 2 Headlist.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

time untuk bacain semua requestan kamu yang sudah masuk untuk menggambarkan hari ini ya. Kali ini bakalan ada Lara Purnamasari yang assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih ya, banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Terima kasih kembali. It's mean a lot to me ya. Mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh banget. Mau request lagu apa tuh? Lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure. Aduh sorry banget belum masuk, tapi udah diganti jadi The Driver License ya. Nanti bakal diputerin sama Yogi Driver License. Dan semoga juga segera masuk ya The Cure. Jujur li aku juga suka sih sama The Cure ya. Thank you Lara for upcoming requesting. Just waiting until it's play gitu ya. Terus kemudian ada siapa lagi yang sudah masuk? Selamat pagi Bro 2 Hitlist. Izin request lagunya Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Tapi sorry banget ya, ini aku cuma bisa bacain aja karena lagunya NG manapun itu belum masuk ke playlistnya kita. Dan kalau misalnya mau request lagu yang lain ya untuk Zulia, boleh banget ya untuk kirim lagi. Coming up next ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia RR dan Pasar Bali hadir kembali untuk menyapa. Selamat siang dan juga selamat bertugas untuk penyiarnya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Ini tidak meminta banyak lagu, hanya ingin request lagu untuk menemani santai siang, yaitu lagunya Mahalini yang Melawan Restu. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan juga menemani para pendengar yang masih setia bersama dengan RRI Denpasar. Terima kasih juga untuk RRI Denpasar yang selalu hadir menemani masyarakat melalui informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat. Semoga RRI Denpasar semakin maju dan juga selalu menjadi sahabat terbaik bagi para pendengar. Amin. Kita kasih amin. Kasih amin yang semangat ya kak ya. Well, terima kasih itu dari Lestari yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 2 FM dan Pasar. Terus siapa lagi yang sudah gabung ya? Ini ada si Zulfikri, katanya mau request lagunya Astrid dong kak, gitu ya. Kalau nggak aku di sini, aku ingin kau tahu atau nggak tak apa. Salah satunya yang mana? Tapi sayang banget kamu udah milih tiga, tapi tiga-tiganya belum masuk ke playlistnya Pro 2 Hitlist. I'm sorry, padahal sebenarnya Pro 2 Hitlist kali ini temanya adalah lagu yang menggambarkan diri kamu, yang menggambarkan hari ini banget ya. Tapi sayangnya gambarannya tidak bisa sesuai dengan prediksi yang ada, sesuai dengan apa yang kamu sudah tulis nih teman Pro 2. Boleh banget request lagu kesukaan kamu yang lain. Jadi Yogi bakalan tunggu untuk kamu joinan. So we gonna play the music is already on the list. Ini punyanya Lara yang katanya kepingin banget lagunya Olivia Rodrigo Travelation. Siapa di sini yang belum punya? Udah mau gini loh, tilang Patuh Agung. Jadi jangan lupa bawa driver seatnya ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional. This is

Sebenarnya ini tanda-tanda Yogi mau muterin beberapa lagu tersisa nih teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu nih yang saya lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, sesaat lagi kita akan mengaturkan puji risani untuk daerah Denpasar dan sekitarnya tepat di jam 12 siang. So Yogi nanti bakalan balik lagi setelah itu ya teman Pro 2. Dan untuk requestannya kamu, kalau masih ada yang masuk ya Yogi bakal puterin. Tapi kalau misalnya baca-baca, Yogi gak bisa bacain lagi ya teman Pro 2, karena Pro 2 hitlistnya cuma singkat banget sampai nanti di jam 12 siang. So, without any further ado, we gonna move forward untuk ke next agenda. Kita bakal ngomongin soal kuliner dari jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi pastikan untuk selalu bersama dengan Yogi, dimana lagi kalau bukan Pro 2 FM dan Pasar.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Balik lagi, angkanya cantik 12-12 nih ya. Kembali ya, Yogi suka banget datang di saat jam-jamnya tuh pas banget antara jam dan juga menitnya teman pro 2 ya. Tapi sekarang udah lewat nih 1 menit. Haha, 12-13 sudah membawa kita di sini gelaran untuk informasi seputar dari kuliner teman pro 2 ya. Welcome back. Apa kabar untuk kamu yang baru bergabung dan juga terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan pro 2 FM dan Pasar. Yogi still having you ya teman pro 2 untuk muterin lagu-lagu kesukaan kamu dalam negeri atau juga mancanegara dan juga disuguhin dengan informasi-informasi lainnya yang bakal update menyapa kamu sampai nanti ya teman pro 2. Nantinya tuh sampai jam berapa? Jam 3 sih ya kalau Yogi handle-nya. So, thank you so much for having me juga ya. Yogi belum pamit, jadi pastikan untuk kamu yang sekarang mendengarkan pro 2 FM dan Pasar untuk bisa siap-siap dikulik seputaran dari informasi kuliner. Kasih dong bocorannya kak, boleh. Kali ini kita ngomongin soal telur dadar. Ini ada telur sejuta umat yang bisa dibilang bergizi ya, bergizi untuk kamu-kamu semua yang sekarang kepingin banget dan juga mager gitu ya. Kalau ini mau makan apa ya kak? Ah, telur dadar aja kak. Tapi nih ya, telur dadar ini juga menjadi salah satu menu yang bisa dibilang sering dan juga versatile untuk dicampur sana, dicampur sini gitu ya. Dan tentunya kayak juga sama yang namanya protein, mudah diolah juga, relatif terjangkau. Namun, kata Presiden Prabowo Subianto, ini menyoroti cara pengolahan telur yang memberikan dampak kepada anak-anak penerima manfaat program MBG. Dalam acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin, Prabowo ini mengingatkan yang teman-teman agar telur

Ya, di segmen berikutnya. So you have to waiting because I already to play the music from the Ariana Grande because this is Hat That I Made You Love Me. Sebenarnya kesel juga ya membuat kamu mencintai aku. Tidak, aku sebenarnya tidak kesel, tapi aku sangat mencintai kamu, teman Pro 2. Sarang yo.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidam dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Baiklah, kembali bersama dengan Yogi GAC The Way You Move Out. Kita ngomongin telur nih kakak ya, yang jadi polemik juga karena kalau dicampur sama tepung gizinya makan berkurang. Maka dari itu kita masih cek dulu kandungan gizi telur itu apakah tetap tinggi kalau misalnya ditambah-tambahin dengan berbagai macam lauk pauk lainnya. Nah, telur ini dikenal sebagai salah satu bahan pangan dengan keadaan kepadatan gizi yang tinggi teman Pradua. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI 2007, satu butir telur aja nih ya mengandung sekitar 70 kilokalori energi dan 6 sampai dengan 7 gram protein serta sekitar 5 gram lemak. Ya, selain protein yang berkualitas tinggi, telur juga mengandung yang berbagai vitamin dan juga mineral penting yang berperan dalam pertumbuhan dan juga perkembangan anak ya kamu ya teman Pradua. Ketika telur itu diolah menjadi telur ceplok, kandungan protein pada dasarnya tidak berubah karena sumber protein tetap berasal dari telur. Perbedaan utama terletak pada tambahan minyak yang digunakan saat proses memasak. Penggunaan minyak itu saat menggoreng dan juga dapat menambah sekitar 40 sampai dengan 50 kilokalori energi dan juga sekitar 4 sampai 5 gram lemak ya. Dengan demikian, satu butir telur ceplok itu dapat mengandung sekitaran 110 sampai dengan 120 kilokalori energi dengan total lemak sekitar 9 gram. Masalah utama bukan terletak pada tepung itu sendiri ya teman Pradua, melainkan pada porsi telur yang digunakan dalam satu porsi makanan. Penambahan tepung memang dapat membuat ukuran telur dadar itu tampak lebih besar dan juga mengenyangkan tentunya. Namun tepung itu tidak menambah kandungan protein hewani yang menjadi nilai gizi utama dari telur. Dalam praktek tertentu ya teman Pradua, jumlah telur dicampur dengan tepung lalu dibagi menjadi lebih banyak porsi. Akibatnya setiap anak itu memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingkan jika menerima satu butir telur utuh. Dan sebagai ilustrasi, 3 butir telur yang dicampur tepung dapat menghasilkan telur dadar itu berukuran besar dan kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Dalam kondisi tersebut ya, setiap anak itu hanya memperoleh sebagian kecil protein yang berasal dari 3 butir telur tersebut. Nah, sementara itu tepung ini lebih banyak menyumbang karbohidrat. Ditambah lagi proses penggorengan itu dapat meningkatkan jumlah kalori karena adanya minyak yang terserap ke dalam makanannya. Jadi bukan nggak bergizi, tapi menambah kalori dan juga menambah karbohidrat, which is itu bisa menjadi lemak kalau misalnya tidak terbakar dengan maksimal ya teman Pradua. Karena inilah makanya bisa dibilang kalau dibilang bergizi sih sebenarnya bergizi aja, masih ada kandungan protein dan lain sebagainya. Itu menurut opininya Yogi ya. Nanti kamu jangan telan mentah-mentah. telan mentah-mentah. Jadi malah ketawa sendiri ya sama ungkapan telan mentah-mentah. Itu dia ya teman Pradua yang bisa Yogi bagi sama kamu. Masih ada nih ya polemik yang masih kita perlu bahas juga antara telur ceplok dan telur dadar nih, yang mana yang secara lebih bergizi di antara keduanya. So, without any further, just waiting and see, we gonna share to you as soon as possible.

0: Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani. Teman terbaik.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi, terutama kepada anak-anak muda, untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sesulit apapun situasi mereka.

Segmen terakhir di dunia kuliner bakal Yogi bacain seputar telur ceplok dan juga telur dadar. Yang mana nih yang lebih bergizi gitu ya? Secara gizi, telur ceplok dan juga telur dadar yang dibuat dari jumlah telur yang sama sebenarnya memiliki kandungan protein yang relatif setara teman Pro2. Namun, perbedaannya itu muncul ketika telur dadar dicampur dengan tepung dalam jumlah cukup banyak, lalu dibagi ke lebih banyak porsi lagi. Dalam konteks program makanan bergizi gratis teman Pro2 ya, kekhawatiran yang disampaikan oleh presiden kita berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya asupan protein yang diterima setiap orang, terutama untuk anak-anak, itu semakin sedikit juga jumlah telur yang bisa dikonsumsi per porsi. Semakin rendah pula protein hewani yang diperoleh. Karena itu, penggunaan telur utuh atau olahan yang tetap mempertahankan porsi telur yang memadai nilai lebih efektif untuk memastikan kebutuhan protein anak terpenuhi sesuai dengan tujuan dari program MBG itu sendiri ya. Jadi, kalau misalnya kamu mau kasih makan siapapun untuk menambah yang namanya porsi biar gizinya terpenuhi, ya udah kasih makannya itu adalah satu utuh telur, jangan dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi nanti kasihan gizinya juga ikutan kebagi-bagi ya. Hah, itu dia informasi kuliner yang bisa Yogi bagi sama kamunya teman Pro2 ya. Kira-kira udah pada makan belum? Kalau misalnya belum makan, coba deh kita cari makanan yang bergizi juga. Penuhi yang namanya serat, penuhi juga yang namanya protein, karbohidrat juga, dan tentunya sama vitamin juga perlu dipenuhi ya teman Pro2. Kenapa? Karena hal ini juga penting untuk memenuhi semua kebutuhannya kamu dalam satu hari, dan itu harus dilakukan setiap hari. Nggak cuma hari ini aja, tapi like continuity gitu ya. So, if it's gonna be a good thing and a good sign, dan Yogi juga mau ngucapin terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro2 FM dari pasar. But we have to a break. Yogi nggak bisa menyelesaikan sampai nanti di jam 3 karena bakal dihandle sama teman-teman PKL juga nih. Teman Pro2 akan membantu membagikan berbagai macam informasi yang bakal siap menemani kamu dari jam 2, dari jam 1 sampai dengan jam 2 nanti. Jadi pastikan untuk selalu setia mendengarkan Pro2 FM dan pasar ya. Yoginya nggak pamit, tapi pasti stay di Pro2 FM dan pasar. Without any further ado, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend. Ready for the fall? This is Tara Homan.

0: heran, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Masyarakat Hillbrow Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, aku Nathan kembali menemani kamu di siang hari ini untuk membahas seputaran olahraga. Belakangan ini olahraga kan makin banyak diminati tuh. Mungkin salah satu dari kamu ada yang mulai rutin lari, rajin ke gym, atau bahkan mencoba berbagai olahraga lain yang sedang tren, ya kan? Kali ini aku mau ngajak kamu buat bahas salah satu olahraga yang pastinya gak kalah seru dari olahraga-olahraga tadi, yaitu berenang. Kalau dipikir-pikir, renang memang sedikit berbeda ya teman Pro 2 dengan olahraga lainnya. Maksudnya bukan karena yang lebih wow gitu, tapi karena ada aspek keselamatan yang teman Pro 2 itu harus lebih perhatikan kalau mau berenang. Saat berlari kan, kalau biasanya mulai lelah, kita bisa memperlambat langkah atau berhenti sejenak. Terus kalau misal di gym, kita kan bisa langsung meletakkan beban kalau ngerasa capek, ya kan? Nah, kalau saat berada di dalam air, kita perlu memahami cara mengatur diri dengan baik. Karena itu, sebelum mempelajari berbagai gaya renang, ada kemampuan dasar yang lebih penting untuk dikuasai, seperti mengapung, lalu mengatur nafas, dan tetap tenang saat berada di dalam air. Nah, teman Pro 2, kamu termasuk yang suka berenang atau justru masih jarang ke kolam renang nih? Setelah ini kita akan membahas fakta menarik tentang renang yang ternyata bukan soal menahan napas, tapi masih banyak lagi. Nah, kalau kalian penasaran, tetap stay tune ya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: penyebab AIDS.
1: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
0: Kamu mau bermain denganku?
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?
2: Tiga FM.

masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Maaf ya teman Pro 2 agak belibet karena udah siang nih. Teman Pro 2, ada satu anggapan nih yang masih sering muncul atau bahkan Nathan masih sering temuin nih tentang

Teknik renang seseorang biasanya semakin baik juga cara ia mengatur pernapasannya. Nah, menariknya nih, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa renang baik untuk kesehatan mental. Karena saat berenang, kamu pasti lebih memfokuskan pada gerakan tubuh dan irama napas. Jadi pasti teman kedua bakal tanpa sadar pikiran yang sebelumnya penuh dengan tugas, pekerjaan, atau berbagai hal lah yang membuat stres bisa menjadi lebih tenang. Nah, terus nih, tidak sedikit loh ternyata orang yang merasa lebih enakan atau lebih rileks setelah berenang. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk kebugaran tubuh saja ya teman berdua, tapi juga untuk membantu menenangkan pikiran. Jadi kalau kamu lagi bingung pergi kemana buat tempat menenangkan pikiran, mungkin kamu bisa coba nih

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

dari obrolan kita hari ini, ada satu hal nih yang menarik untuk diingat. Jadi intinya renang itu bukan soal siapa yang paling lama menahan napas ya teman Pro 2, tapi siapa yang paling mengenal kemampuan diri, terus siapa juga yang paling bisa menjaga keselamatan dan menikmati prosesnya. Kalau kamu tertarik mulai berenang, gak usah buru-buru. Mulai dari dasar, terus pelajari teknik yang benar dan biasakan diri juga untuk merasa nyaman sama air itu. Jadi utamakan jangan takut sama air dulu ya teman Pro 2. Karena pada akhirnya olahraga yang baik bukan sekadar yang tren, tapi yang bisa membuat tubuh lebih sehat dan pikiran jadi lebih tenang. Nah teman Pro 2, kapan nih terakhir kali kamu berenang? Dan kalau kamu harus memilih nih, kamu lebih suka berenang, lari, atau nge-gym? Boleh komentar di sosial media Pro 2 Denpasar ya. Dan untuk sosial medianya boleh di Instagram, Facebook, Twitter, bahkan ada juga di TikTok. Dan segitu dulu ya teman Pro 2, aku Nathan pamit undur diri. Aduh belibet banget nih mulutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Hai teman Pro 2, kembali lagi nih kamu dengarkan suara familiar Alia yang akan menemani kamu di ruang dengar kamu tentunya selama 1 jam ke depan. Buat kamu yang bertanya-tanya kenapa segmen entertainment ini di take over sama Alia dan tadi Nathan di segmen olahraga ya, kenapa bukan Kak Yogi gitu kan maksudnya? Ya soalnya kami yang merengsek maksa. Bercanda ya teman Pro 2, Kak Yoginya lagi rapat soalnya. Makanya singgasananya didudukin sama cewek centil satu ini gitu. Nah, menemani kami siang kamu kali ini, Alia bakal bahas seputar drama Korea terbaru keluaran Platform N. Nah, Platform N itu apa tuh? Nah, tebak-tebak aja sendiri teman Pro 2. Kalau di segmen entertainment beberapa minggu yang lalu ya, Alia sempat bahas drama Taiwan yang judulnya You Are the Apple of My Eye yang isinya romance manis-manis gimana gitu kan? Nah, sekarang kita bergeser dulu ke drama Korea aksi terbaru yang langsung jadi buah bibir di banyak platform media sosial. Penasaran gak tuh? Guru babak belur, murid seenaknya, hingga orang tua yang semena-mena. Kurang lebih segitu parahnya lah kondisi dunia pendidikan di drakor terbaru yang langsung menduduki puncak chart global dalam hitungan hari. Judulnya True Education Cham Gyo-hyuk atau yang lebih kita kenal sebagai Teach You a Lesson. Nah, kali ini Alia bakal bedah tuntas serial fenomenal yang satu ini dari sinopsisnya yang bikin penasaran, deretan bintang keren di baliknya sampai kontroversi sengit yang menyertainya. Semua akan kita kupas habis di sini. Exciting kan? Well, masih banyak lagi informasi seputar drama Teach You a Lesson ya, yang buat lebih lanjutnya akan kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar.

0: ada tua ini. Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Oke, welcome back. Balik lagi nih sama Alia, teman Pro2. Sesuai janji di segmen sebelumnya gitu kan ya, Alia bakal lanjutin pembahasan sebelumnya tentang drama Teach You a Lesson. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum nonton atau belum dengar apa-apa nih tentang drama tersebut, jangan khawatir. Alia bakal kasih gambaran singkat dulu nih. Nah, Teach You a Lesson itu settingnya di Korea Selatan, yang kondisi pendidikan sekolahnya lagi kacau banget. Otoritas guru udah nggak ada lagi. Bullying merajalela dan orang tua dengan kekuasaan seenaknya melindungi anak nakal mereka. Pemerintah akhirnya mendirikan sebuah badan fiktif. Ingat ya, badan fiktif nih Pro2, jadi nggak ada di dunia nyata gitu ya. Bernama ARPB atau Educational Rights Protection Bureau, atau yang kalau di bahasa Indonesiain jadi Biro Perlindungan Hak Pendidikan dan disingkat jadi BPHP. Biro ini punya wewenang spesial menggunakan intervensi fisik dan tekanan psikologis buat mendisiplinkan pelajar bermasalah dan mereformasi sistem pendidikan yang kacau balau itu. Nah, yang memimpin unit spesial ini adalah Nahwa Jin, seorang mantan anggota pasukan khusus yang kini menjadi inspektur lapangan BPHP tadi gitu kan. Dan pekerjaannya ini gak main-main teman Pro2. Dia dan timnya akan masuk ke sekolah-sekolah yang dinilai gagal melindungi hak murid dan guru, lalu menghadang para pembuli dengan kekuatan yang brutal. Selain alur ceritanya yang masih fresh dibanding dengan drama Korea tentang bullying lainnya, Teach You a Lesson juga dibintangi oleh para aktor dan aktris yang terampil. Di posisi paling depan tentunya aktor Kim Woo-yeol yang menjadi Nahwa Jin. Nah, kalian juga pernah nonton dia pastinya di Sweet Home gitu kan, atau Juvenile Justice. Pasti familiar nih sama beliau. Nah, di sini Kim Woo-yeol berperan sebagai Nahwa Jin, sang inspektur bengis yang gak segan-segan menghajar pembuli gitu kan ya, dengan tangan kosong tentunya. Bahkan Forbes menyebut penampilannya terrifying in the best way, alias menakutkan dengan cara yang tepat. Gak sendirian, dia ditemani dengan aktor senior Lee Sung-min yang berperan sebagai Choi Gang-suk, menteri pendidikan sekaligus pendiri BPHP yang karismatik. Lalu ada Jin Ki-ju sebagai Im Han-rim, inspektur perempuan gitu ya, yang gak kalah galak, bahkan terkenal dengan teknik intimidasi yang unik. Dan jangan lupa dengan Pyo Ji-hoon yang akrab disapa PO dari Blok B, yang memerankan Bong Geun-dae, si jenius teknologi yang andalan tim gitu. Nah, di segmen ini kayaknya kita bahas itu dulu ya teman Pro2. Nanti di segmen terakhir kita bakal membahas tentang kecaman-kecaman yang didapatkan oleh direktur dan aktor serta artis dari film atau series Teach You a Lesson ini gitu. Jadi teman Pro2 kalau penasaran tetap di sini aja. Stay tune di Pro2 FM RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomy, Pat

0: Tamento cosita.
1: Apakah kamu tahu?
2: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

kita bahas keren-kerennya. Sekarang kita akan bahas panas-panasnya sesuai dengan cuaca Denpasar hari ini yang hot banget gitu ya. Nah, selain drakor ini dipuji-puji habis-habisan karena berani mengangkat isu bullying dan ketidakberdayaan guru yang nyata di masyarakat, The Korea Times menyebut serial ini sebagai reality check for Korea broken education system, alias pengecekan realita bagi sistem pendidikan di Korea gitu kan. Nah, sistem pendidikan yang ada di Korea ini lumayan kurang baik gitu ya, teman Pro 2. Nah, banyak penonton juga yang merasa lega karena pelaku bullying akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal. Namun di sisi lain, drakor ini menerima kritik pedas. Ada yang khawatir serial ini seolah-olah membenarkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Bahkan, beberapa kalangan guru di Korea Selatan sempat memprotes produksi drama ini karena dianggap menyederhanakan masalah kompleks yang ada. Ditambah lagi webtoon yang menjadi sumber, yaitu Get School, sempat dikritik gitu ya teman Pro 2 dari platform global karena tuduhan mengandung unsur rasis. Meskipun versi dramanya disebut berhasil menonjolkan sisi humanis dan meredam unsur sensitif tersebut, bayang-bayang kontroversi tetap membayangi gitu. Pertanyaan yang coba diangkat oleh serial ini sederhana namun menggelitik. Sejauh mana kita membenarkan sebuah tindakan untuk melindungi korban? Apakah kekerasan bisa menjadi jawaban ketika tidak ada lagi yang berani angkat bicara? Menonton serial ini, kita diajak melihat cermin realita yang pahit, terutama bagi yang pernah atau bahkan masih mengalami situasi serupa di dunia nyata. Satu hal yang keren nih dari drakor Teach You a Lesson yang diadaptasi dari webtoon Get School karya Choi Young-taek dan Han Garam. Webtoon ini dikenal kontroversial karena dianggap mengandung unsur SARA sehingga akhirnya ditarik dari platform global. Tapi sepertinya versi live actionnya berhasil mengemas ulang cerita tersebut dengan lebih matang dan layak tonton untuk halayak modern. Kudos buat director yaitu Hong Jong-chan dan writer Lee Nam-kyu yang berani mengangkat tema berat ini. Alright, teman Pro 2, karena udah menit ke berapa nih? Ke-51 dari jam tadi, satu jam terakhir ya, Alia harus pamit undur diri. Maka dari itu, setelah ini akan di take over kembali oleh penyiar utama dari Pro 2 di gelaran Afternoon Tea. Jadi teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Ya teman berdua, selanjutnya kamu akan dengarkan siaran Festival Gita Indonesia tahun 2026 langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Udo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan.

0: dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Ibu Ata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, yep, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin, teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institut Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institut Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, Yumar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus, terima kasih. Kasani.

0: semuanya juga terima kasih. Silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya, dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Banyak dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, iya.
5: Gitu, terima kasih itu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia
6: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif ya, juga begitu
6: usah Ibu. Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke. Okay.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Okay. Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor. Oh,
2: oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli apa? Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Nah, betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O kok.
2: Oh, iya, iya, iya. Baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali enggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah,
4: yeah. Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
4: Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Saya bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Oke, luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke. Okay.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Yeah.
6: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
2: ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
2: atau
6: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax, jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio, silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof Musda, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
2: Yeah.
5: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Emak ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Kumala, terima kasih. Prof. Pusila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik dong.
3: Kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribu ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay.
3: Ya.
2: Okay, betul.
3: Nanti penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu. Gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilannya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes, 5
1: betul. Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah di

0: Mungkin
1: oh ada, oh okay. Situ
0: boleh boleh.
1: Kamu Clarissa yang aku Desi old.
0: Jangan terlalu mengumbar umur gitu.
1: Dia soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge. Kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
0: Kepada Ibu ya. Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
0: Luar biasa. Aku enggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
0: ada yang pake second account gak?
1: Gen Z.
0: Ada yang pake second account? Kamu pake first?
1: Pake first, oh, pake account.
0: First, ya. Kamu pake first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pake first account?
0: Kamu yang Queen saya. Okay. Oh, yang Queen saya.
1: Oke. Okay. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
0: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
0: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya. Cowoknya tadi Korui ya? At Korui ya?
0: Korui ya? Bener
1: iya.
0: Ya?
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
0: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
0: Untuk berfoto bersama? Ya,
1: foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
0: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
0: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
0: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
0: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga

kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria. Harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara. Dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya
1: ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oke. Okay. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Hai. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk ya, berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: O'Hara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
1: Ya.
0: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy, silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
0: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Madya dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk dia berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Mm-hmm. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah denger gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
3: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
2: Sunting? Apaan tuh, Bu?
3: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
2: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
3: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Dipenjelaskan dari kawasan Metropolis Semburuk 70 dan Pasar. Selamat sore teman P2 dan tumben-tumbenan banget nih Tia opening di jam segini teman P2. Kerasa weekend ya. But not really teman P2, di sore hari ini akhirnya Tia bisa nemenin kamu setelah tadi relay ya. Ada acara langsung dari Pro 2 Jakarta teman P2. Yes, pas banget teman P2 Festival Gita Indonesia tahun 2026. Ini ya teman P2, di sore hari ini pastinya waktunya Tia update info lokal spesial buat kamu selama beberapa jam ke depan. Jadi waktu Tia nemenin kamu di jam 5 dan ini udah mau closing juga teman P2. Jadi Tia langsung saja ya, baru sadar nih ternyata udah di 17.53 teman P2. And of course ya di sore hari ini lagi ada MPLID ya teman P2. Lagi perebutan ya teman P2, siapa yang akan lanjut dan siapa yang akan turun. Dan ternyata teman P2 di sore hari ini ya, di match pertama ada TLID melawan Geek teman P2, yang langsung saja ya hasilnya teman P2 sudah dimenangkan oleh Geek dengan 3-1 melawan TLID. Ternyata TLID harus ya turun ya teman P2. Dan seperti yang kamu tahu teman P2, kalau misalnya Mobile Legends pastinya ada yang menang, ada yang kalah juga. Nah, yang kalahnya akan turun ke lower bracket ya teman P2, yang menang akan tetap di atas ya di upper bracket, yang pastinya nanti akan menanti juga kemenangan apakah tim Onyx atau BTR. Tapi kalau dari kata Tia sih Onyx ya teman P2, but we never know, karena BTR bisa aja menjadi gebrakan baru ya di sore hari ini. Jadi teman P2, kalau misalnya kamu memang adalah orang yang suka nonton MPL ya teman P2, bentar lagi kurang lebih 1 jam akan ada MPLID di upper bracketnya di 18.15 WIB atau 6.15 WITA teman P2. Itu adalah pertemuan dari Onyx versus BTR by Virality. Ya, teman P2, dan kalau hari kemarin ya Tia recap lagi ya, di match pertama itu adalah Dewa versus Geek yang dimenangkan oleh Geek, dan tadi Geek juga menang lagi teman P2 melawan TLID. Dan di match kedua kemarin adalah BTR lawan EVOS, dan sayang sekali EVOS langsung gugur teman P2. Jadi dua tim yang langsung gugur kemarin adalah Dewa dan juga EVOS. Sedangkan Geek dan BTR masuk di upper bracket bareng sama TLID dan Onyx, tapi sayang sekali TLID sudah menjadi tim pertama yang turun ke lower bracket, alias akan bermain lagi besok teman P2, menunggu siapa yang akan kalah, apakah BTR atau Onyx. Jadi nanti teman P2, Geek langsung masuk 4 besar ya, karena sudah menang di upper bracket hari ini. Jadi akan dilihat dulu gimana nih kira-kira siapa yang akan menantang Geek di tanggal 12 Juni besok teman P2. And by the way, teman P2, info tadi menjadi info terakhir, pertama dan terakhir yang bisa Tia sampaikan menuju ke jam 6 sore ini, karena bentar lagi bakalan ada puja tersedia di jam 6 WITA. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Ini teman Pro 2, sekarang udah di menit 18.29 ya. Bentar lagi teman Pro 2 kita bakalan ada Gila Bola. Ini teman Pro 2, pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia karena nanti kita bakalan tanya-tanya AI nih tentang pesta bola dunia. So stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ya sama Pro 2, seperti yang Tia bilang tadi, sekarang kita sudah masuk ke segmen Gila Bang. Ya sama Pro 2, seperti biasa every week ya, dua kali dalam seminggu teman Pro 2. Dan di sore hari ini, Tia nih berkesempatan untuk nemenin kamu di Gila Bola kali ini. Dan langsung aja teman Pro 2, kita sapa AI kita di sore hari ini. Halo AI.
1: Halo, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Bisa soal naskah siaran radio, ide topik, pertanyaan dialog, materi edukasi, terjemahan, atau sekadar ngobrol santai juga.
0: Oke, jadi udah dibolehin ya teman Pro 2 di sore hari ini. Tepatnya di malam hari ini ya, kita bahas-bahas tentang gila bola nih teman Pro 2. Apa ya yang kira-kira Tia bakalan bahas di malam hari ini teman Pro 2? Menurut AI apa nih yang bisa dibahas dari gila bola nih? Di menurut apa ya kira-kira teman Pro 2?
1: Siap, kalau mau bahas gila bola, banyak banget angle yang bisa diangkat. Misalnya, prediksi dan peluang tim-tim di Piala Dunia, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia, transfer pemain paling heboh musim ini, pemain muda yang diprediksi jadi bintang masa depan, rivalitas terbesar dalam dunia sepak bola, fakta unik dan rekor-rekor yang sulit dipecahkan, kisah pemain yang bangkit dari keterpurukan, teknologi dalam sepak bola cia seperti VR dan goal line technology, stadion paling ikonik di dunia, lagu-lagu dan chant sepak bola yang paling terkenal.
0: Oke, jadi teman Pro 2 dari AI sudah ngasih ya beberapa opsi yang bisa Tia sampaikan nih di malam hari ini. Dan ya teman Pro 2, kayaknya kita bakalan bahas something different sih ya teman Pro 2. Kita bakalan bahas tentang fans club dari Piala Dunia yang ikonik teman Pro 2. Kira-kira apa aja ya ini dari fans clubnya teman Pro 2? Coba kita tanyakan ke AI dulu. Sebenarnya fans club itu gimana sih teman Pro 2?
1: Kalau yang dimaksud fans club atau kelompok supporter Piala Dunia paling ikonik, biasanya bukan karena jumlahnya saja, tetapi karena budaya, nyanyian, koreografi, dan loyalitas mereka yang selalu mencuri perhatian di setiap edisi Piala Dunia.
0: Oke, jadi teman Pro 2, untuk dari supporter ini ya, berarti memang mereka itu adalah orang-orang yang suka banget dan kayak, oh my god, fans banget nih sama salah satu klub tertentu teman Pro 2, dan biasanya memang adalah klub-klub besar yang pastinya ikut Piala Dunia dong. Nah, coba kita tanya AI deh sekarang teman Pro 2. Sebenarnya klub bola itu supporter mana sih yang paling ikonik? Coba deh kasih Tia mungkin 3 ya AI ya, 3 klub supporter bola yang paling ikonik deh.
1: Kalau bicara supporter paling ikonik di Piala Dunia, Argentina dan Brasil selalu masuk daftar teratas. Argentina terkenal dengan nyanyian tanpa henti sepanjang pertandingan, sementara Brasil menghadirkan suasana seperti pesta samba di tribun. Atmosfer mereka sering membuat stadion terasa seperti kandang sendiri. Islandia pernah mencuri perhatian dunia lewat Viking Clap yang menggema di seluruh stadion. Sementara itu, Meksiko dikenal dengan Mexican Wave yang kemudian populer di berbagai ajang olahraga. Kedua tradisi ini membuktikan bahwa supporter juga bisa menciptakan sejarah dalam sepak bola. Jepang menjadi salah satu supporter paling dihormati karena kebiasaannya membersihkan tribun setelah pertandingan. Aksi sederhana ini mendapat pujian dari banyak negara dan menjadi contoh sportivitas di luar lapangan. Jadi menjadi supporter ikonik bukan hanya soal suara paling keras, tapi juga sikap yang menginspirasi.
0: Oke teman Pro 2, ternyata ada 3 ya yang bisa disampaikan sama AI, tepatnya ChatGPT yang dia pakai di sore hari ini teman Pro 2. Nah itu sudah ada 3 ya teman Pro 2, ada Argentina dan Brazil yang selalu masuk ke daftar teratas di Piala Dunia. Ada juga Islandia nih yang katanya pernah mencuri perhatian dunia lewat Viking Club yang menggema di seluruh stadion teman Pro 2. Ada juga Meksiko yang terkenal dengan Mexican Wave yang populer di berbagai ajang olahraga. Ada juga Jepang yang memang ya teman Pro 2, kalau udah bahas Jepang pasti nggak jauh-jauh dari kebersihan. Tapi nih AI kok bisa gitu loh, Jepang tetap aja memperhatikan kebersihan, gak cuma di real life tapi juga di sepak bola ya.

0: bisa banget dijawab santai untuk siaran. Iya ya, unik banget. Di tengah euforia pertandingan yang tegang dan emosional, suporter Jepang tetap meluangkan waktu untuk membersihkan tribun sebelum pulang. Kebiasaan itu sebenarnya berangkat dari budaya disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap fasilitas umum yang sudah ditanamkan sejak kecil.
1: Oke, jadi teman Pro 2 memang ya, Jepang ini sudah terbiasa ya teman Pro 2 dengan tradisi mereka, kebiasaan mereka yang sudah ditanamkan sejak kecil. That's why kalau misalnya kamu ke Jepang, kamu kayak nggak bakal mungkin lihat sampah sembarangan teman Pro 2. Karena mereka memang ya menjunjung tinggi kebersihan teman Pro 2. Apalagi memang ya Jepang ini adalah tempat yang dingin. Jadi kalau misalnya kamu pengen nih teman Pro 2 melihat tribun bersih, coba deh belajar dari kebersihan dari negara Jepang itu sendiri teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yes, kamu masih bareng sama Tia teman Pro 2, dan kita masih di Gila Bola di malam hari ini bareng sama AI, tepatnya adalah ChatGPT. So ya teman Pro 2, mari kita lanjutkan tanya-tanya ya. Nah tadi kan sudah ada disampaikan ya teman Pro 2, ada beberapa tradisi dari ikonik banget ya teman Pro 2, dari beberapa apa namanya tuh pendukung ya. Ada Viking Clap. Nah kita tanya AI dulu gak sih teman Pro 2, sebenarnya Viking Clap itu apa sih? AI boleh gak sih disampaikan apa itu Viking Clap?
2: Viking Clap adalah tradisi supporter yang berasal dari Islandia. Para pendukung mengangkat tangan ke atas, lalu bertepuk secara serempak sambil meneriakkan "Ha!" dengan ritme yang semakin cepat, menciptakan suara yang sangat menggema di stadion. Tradisi ini mulai dikenal dunia ketika timnas Islandia tampil gemilang di ajang internasional pada 2016 dan kemudian berlanjut di Piala Dunia 2012. Meski berasal dari negara dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Viking Clap berhasil menjadi salah satu selebrasi supporter paling ikonik dalam sepak bola modern karena menunjukkan kekompakan dan semangat kebersamaan yang luar biasa.
1: Oke, jadi ya teman Pro 2, Viking Clap itu memang berasal dari Islandia teman Pro 2. As we know ya, Islandia juga salah satu bagian dari Piala Dunia. Dan itu udah di viral ya di 2016 lalu, dan berlanjut di 2018 Piala Dunia juga. Nah kalau tadi ada Viking Clap, Viking Clap ya teman Pro 2 dari Islandia, ini dari Brazil ya teman Pro 2. Ini sebenarnya kayak gimana sih kalau dari Brazil ini, boleh disampaikan gak sih AI lebih jauh lagi tentang supporter Brazil?
2: Supporter Brazil dikenal sebagai salah satu yang paling meriah dan penuh warna dalam sejarah Piala Dunia. Kehadiran mereka di stadion hampir selalu mudah dikenali, dari dominasi warna kuning hijau, bendera raksasa, wajah yang dicat dengan warna nasional, hingga berbagai atribut unik yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap sepak bola. Bagi masyarakat Brasil, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas dan budaya nasional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang membuat supporter Brasil begitu istimewa adalah cara mereka menggabungkan sepak bola dengan unsur budaya khas negaranya. Di tribun sering terdengar irama samba yang dimainkan menggunakan drum, tamborin, dan berbagai alat musik perkusi lainnya. Banyak pendukung yang bernyanyi dan menari sepanjang pertandingan, bahkan ketika tim mereka sedang mengalami tekanan di lapangan. Energi yang mereka bawa seringkali membuat suasana stadion terasa seperti karnaval besar yang penuh semangat dan kegembiraan. Tradisi tersebut tidak muncul begitu saja. Brasil memiliki sejarah panjang sebagai negara yang sangat mencintai sepak bola, dengan 5 gelar juara dunia yang menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Kesuksesan itu membangun hubungan emosional yang sangat kuat antara tim nasional dan para pendukungnya. Tidak heran jika ribuan hingga puluhan ribu supporter Brasil rela melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara demi memberikan dukungan langsung kepada Selecao. Selain terkenal karena kemeriahannya, supporter Brasil juga dikenal sangat percaya diri terhadap timnya. Mereka selalu datang dengan harapan besar untuk melihat permainan menyerang yang indah, penuh kreativitas, dan menghibur. Filosofi Jogo Bonito, atau permainan indah, seolah tidak hanya hidup di lapangan melalui aksi para pemain, tetapi juga tercermin di tribun melalui nyanyian, tarian, dan semangat yang mereka tunjukkan selama pertandingan berlangsung. Itulah sebabnya banyak orang merasa bahwa menonton Brasil bermain bukan hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menikmati sebuah perayaan budaya yang hidup dan penuh warna.
1: Itu dia ya, tadi teman Pro 2 disampaikan sama AI ya. Ternyata supporter Brazil itu benar-benar kayak tampil juga gitu loh, selain dari tim sepak bola mereka. Nah, dari tadi kan Tio udah nanya nih, udah ada banyak banget teman berdua. Last but not least deh, AI. Yang mana sih yang kira-kira bisa gitu ditiru sama supporter Indonesia? Karena as we know ya, Indonesia sayang sekali tidak masuk Piala Dunia teman berdua. Tapi kita juga pengen nih mendukung dari timnas-timnas. Kadang juga Serdadu Tridatu, kadang juga dari Jogja, dari Bandung. Kan bisa banget gak sih? Udah, coba kita tanya AI dulu nih. Mana nih kira-kira AI yang bisa ditiru sama supporter Indonesia?
2: Ada beberapa hal dari supporter-supporter ikonik dunia yang sebenarnya sangat bisa ditiru oleh supporter Indonesia. Dari Jepang, yang paling mudah diterapkan adalah budaya menjaga kebersihan stadion. Setelah pertandingan selesai, supporter bisa membiasakan diri mengumpulkan sampah di area tempat duduk masing-masing. Dampaknya bukan cuma membuat stadion lebih nyaman, tetapi juga menunjukkan-nunjukkan kedewasaan budaya sepak bola Indonesia di mata dunia. Dari Islandia, yang bisa ditiru adalah kekompakan. Viking Clap sebenarnya sederhana, tetapi menjadi luar biasa karena dilakukan secara serentak oleh ribuan orang. Supporter Indonesia juga bisa menciptakan yel-yel atau koreografi khas yang dilakukan bersama-sama, sehingga menjadi identitas unik saat timnas bermain. Dari Argentina, yang patut dicontoh adalah loyalitas dalam mendukung tim. Mereka tetap bernyanyi dan memberi semangat selama pertandingan berlangsung, baik saat tim unggul maupun tertinggal. Dukungan yang konsisten seperti ini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Sementara dari Brasil, yang bisa ditiru adalah kreativitas dalam menciptakan suasana meriah. Musik, nyanyian, koreografi, dan atribut yang menarik membuat stadion terasa hidup tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kalau digabungkan, mungkin formula ideal untuk supporter Indonesia adalah semangat Argentina, kreativitas Brasil, kekompakan Islandia, dan kedisiplinan Jepang. Dengan kombinasi itu, bukan tidak mungkin supporter Indonesia suatu hari nanti akan dikenal sebagai salah satu yang paling ikonik di dunia.
1: Oke, jadi ya teman berdua, udah dikasih nih, biar kamu bisa menjadi supporter yang ikonik juga, siapa tahu nantinya teman berdua.

0: And yeah, teman Pro 2, I think that's all ya untuk pertanyaannya, teman Pro 2. So, untuk kamu yang pengen lebih tahu lagi, nanti deh next time Tia tanya-tanya lagi bareng sama AI ini, teman Pro 2. Tapi kamu jangan lupa nih, bareng-bareng mendengarkan serunya Piala Dunia dari topik-topik kita di Pro 2 Denpasar. Dan jangan lupa pantengin di RRI Pro 1 Denpasar langsung ya, siaran langsung dari Piala Dunia 2026. Ya enggak sih AI?
1: Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan momen-momen yang bikin kita susah berpaling dari lapangan hijau. Dari gol spektakuler, aksi para bintang dunia, hingga dukungan supporter paling fanatik, semuanya bisa kamu ikuti bersama kami. Dengarkan siaran Piala Dunia di Pro 1 dan Pasar, rumah informasi dan berita yang menghadirkan perkembangan terbaru dari dunia sepak bola. Pro 1 Denpasar merupakan bagian dari jaringan RRI yang menyajikan informasi dan berita untuk masyarakat. Dan buat kamu yang ingin ngobrol lebih santai, seru, dan penuh fakta unik seputar sepak bola dunia, jangan lewatkan Gila Bola di Pro 2 Denpasar. Mulai dari sejarah Piala Dunia, kisah pemain legendaris, hingga obrolan seru seputar supporter paling ikonik dunia, semuanya akan kami bahas bersama. Piala Dunia di Pro 1 Denpasar, informasinya. Gila Bola di Pro 2 Denpasar, keseruannya. Karena sepak bola bukan cuma pertandingan, tapi juga cerita yang menyatukan dunia.
0: Oke, benar ya teman Pro 2? Itu adalah cerita yang juga menyatukan dunia. Thank you AI sudah membantu Tia di malam hari ini bahas-bahas tentang yang paling ikonik alias dari supporternya teman Pro 2. And by the way, bebas way teman Pro 2, karena sudah selesai nih Gila Bola kita di malam hari ini. Once again, thank you AI, thank you juga kamu yang udah dengerin teman Pro 2. And gak sadar nih, waktunya udah mau habis, alias bentar lagi di jam 7 sampai jam 8 bakalan ada Ini Indonesia. Jadi selama sejam ke depan, Tia bakalan puterin lagu full Indonesian song sama Pro 2 pastinya dengan filler-filler budaya Indonesia. Dan pastinya abis itu nanti bakalan kamu ditemenin sama jeng-jeng-jeng tanggal 11. Ini hari Kamis bareng sama Timothy. So, Tia harus pamit undur diri teman Pro 2. Thank you for listening and sorry if there are any mistakes selama Tia siaran di sore ke malam hari ini. Dan pada akhirnya, dari kawasan Metropolis Sayamuruk 70 Denpasar, aku Martin yang bertugas, pamit undur diri, see you again tomorrow in another afternoon tea. Bye-bye! Your radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan

milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Fakta Loh.
1: Helicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santosa.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2. Sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 11 Juni 2026. Pekan Olahraga Pelajar atau Porcher Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti oleh 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas di posisi ketiga. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar, serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Pemerintah Provinsi Bali berharap Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Di samping itu, teman Pro 2, Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi, hingga komunitas seniman dan musisi Bali. Kepala Kanwil Kemenhum Bali, EM Nurmanah, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan juga ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Iwayan Redana, berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan, sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Selanjutnya kita akan bergabung ke Today's Recap pastinya di Music Live Chat.

0: keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, yes, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan kan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa
0: Betul.
1: Kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini.
2: Gimana
1: dong? Apa sih arti dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Kita dinanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Gitu.
3: Sila King.

0: Silhageng, betul.
1: Dan Silhageng Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan. Bukan. Jadi jangan sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada Jognya depannya. Oh,
0: Jogjakarta, betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City. Hey.
0: Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Mm-hmm. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Mm-hmm. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu gitulah. Okay. SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mereka bikin band. Terus mereka latihan berempat lah waktu itu. Formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
2: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi seneng gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
0: Tuh.
2: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
2: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh SMA vakum. Oh,
2: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
0: Mm-hmm.
2: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Bisa?
2: Eros dikenalin sama temennya Sakti. Oh, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
0: Oke. Okay.
2: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay.
2: Satu band sama Ica Cikustik.
0: Oke.
2: Okay. Sama Adit Cikustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
2: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Silhageng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Silhageng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
2: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel.
2: Mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah,
0: kompo. Okay, wow.
2: Enggak nah, tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
2: Mini kompo tuh buat sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
0: Oh, iya.
2: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah gitu, ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
2: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
2: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
1: Terus ada fisiknya.
2: Terus
1: laserdisc.
2: DVD, laserdisc. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Sampan yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng
2: masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
2: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
2: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh, Mas?
2: Ya, juga sini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
2: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
2: Will Dan sebenarnya.
0: Oh, iya. Will Dan. Oh, iya.
2: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nicknamenya gitu.
1: Tapi
4: bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu. Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
0: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu
0: ada
2: juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya, anggapan aku aja nih, kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
2: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Okay.
2: Jadi kita emang enggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Okay.
2: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok Dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sila on Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Betul.
2: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, oke okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
0: dipaksain.
2: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Nggak hampir semua, nggak hampir semua, semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
2: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana Mas? Langsung nge-freeze gitu.
0: Langsung nge-freeze.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
2: ya sebenarnya ya, kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah, terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecake. Itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
2: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kan itu. Itu menurut kita ya. Yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
2: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
2: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: standar TikTok
2: kebahagiaannya beda ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
0: Itu dia.
2: Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
0: Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini
0: aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga
2: kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Silaun Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on 7.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih buat Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset lupa. Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya.
2: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Aku matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh,
2: iya. Waduh. Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Hmm. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Yeah. Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, yeah, benar.
4: Ros. Buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
0: Jangan, masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
0: Mas Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Saya
0: nah, gitu.
3: Itu aja Pak Duta.
5: Iya.
0: Oke.
5: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin
2: sama-sama ya, Mona.
3: Pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, di ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: kenapa halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini
0: bener.
1: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada.
0: Iya. Enggak masuk.
2: Ya. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk. Libur.
0: Cuti-cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener-bener. Apa kalau Mas Mas
0: Mas Eros?
4: Saya Eros Prancis.
1: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo-sopo aja.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Wah, Belanda. Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Okay.
2: Belum. Kita, ya. Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Gimana tuh ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu baik. Ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
4: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Okay. Benar.
1: Satu lagi. Okay,
0: terakhir ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah tuh
2: kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Bener.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke, saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on
1: 7. Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo, ih.
1: Ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, ih, langsung aja gaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Nah, hujan turun nih ya. Nih,
2: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam melawak mulu.
2: Ah. Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Orang lagu apa? Mana? Kui. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
0: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan belok rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa. Bro. Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.
3: Ya, boleh.

0: narkoba ya.
1: Yo.
0: Oke. Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
0: Yo. Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi? Oke. Okay.
3: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
2: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
2: Salah. Bukan ya. Beda.
3: Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus.
4: Apa lagi ya dari G?
1: Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Bisa sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Udah nih.
0: Oke. Okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo! Silakan Seven. Yang terlewatkan.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Today's Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Semur 70 Denpasar. Hai teman Pro 2. Ho ho ho. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy yang nemenin kalian di Today's Recap malam hari ini. Well, balik lagi di Today's Recap teman Pro 2, dan ini udah malam Jumat, itu nanya kita bakal masuk ke horror time. Jadi kalau kalian punya topik-topik horror, cerita-cerita horror atau mistis gitu ya, enggak harus tentang supernatural, tapi yang penting perasaannya atau ceritanya tuh horror gitu ya. Boleh banget diceritain teman Pro 2. Dan aku nemenin kalian sampai jam 11 malam ini teman Pro 2, which is 2 jam ke depan ini kita bakal seru-seruan bareng di 95,3 FM. Dan tadi kalian udah dengerin yang namanya MLC atau Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Ada Sheila on 7 yang udah nemenin kita di Music Live Chat barusan teman Pro 2 sampai agak lebih jamnya ya, karena emang nge-jamming sama Sheila on 7 kapan lagi ya kan teman Pro 2. Kalau misalkan Sheila on 7 ke Pro 2 dan pasar pun juga kayaknya gak cukup waktu sejam teman Pro 2. Dan lagu-lagunya udah enak-enak banget kita dengerin, pembahasan-pembahasan musik bareng Sheila on 7 juga udah pastinya gak bakal ngebosenin teman Pro 2 ya. Anyway, di Today's Recap balik lagi aku ngingetin ke kalian, kita bakal ngebahas tentang horror, mistis gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada cerita-cerita horror nih, boleh banget langsung diceritain teman Pro 2. Caranya gimana? Langsung aja kalian kirim chat di WhatsApp nomor 0896203900. Sekali lagi aku bacain, WhatsApp kita di nomor 0896203900 ya. Atau kalau misalkan kalian mau gampang gitu ya, langsung aja follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar, @rripro2denpasar, duanya pakai angka ya. Nah, kalian juga bisa langsung DM atau direct message Instagram kita @rripro2denpasar untuk ceritain pengalaman-pengalaman horor kalian supaya bisa dibacain malam hari ini teman Pro 2. Selain cerita horor, kalian juga bisa langsung request lagu. Jadi langsung aja request lagu favorit kalian sama 2 jam ke depan ini biar aku puterin teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kalian bisa kirim voice note, lebih asik lagi teman Pro 2, supaya suara kalian juga bisa mengudara, bukan suaraku aja nih, tapi biar kalian juga bisa feel like an announcer ya. Jadi kalian jadi penyiar dadakan gitu. Suara kalian mengudara teman Pro 2. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Aku tungguin sampai jam 11 malam ini, 2 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng cuma di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Stay tuned.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Masih di 95,3 FM Taman Pro 2. Nah, ini karena memang ngebahas tentang horor gitu ya. Kalau kita bicara soal horor di Indonesia, emang rasanya kayak nggak pernah ada habisnya nggak sih? Emang dari Sabang sampai Merauke, hampir kayak setiap daerah tuh punya cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Dan menariknya nih, meskipun zaman ini udah modern ya kan, teknologi makin canggih, informasi tuh banyak bisa diakses, kisah-kisah horor memang tetap bertahan dan bahkan terus berkembang. Jadi banyak orang menganggap juga cerita horor itu hanya sekedar hiburan. Namun bagi sebagian masyarakat, kisah-kisah tersebut bukan hanya dongeng, melainkan bagian dari culture atau budaya dan kepercayaan yang sudah hidup memang selama ratusan tahun. Dan gak sedikit orang yang mengaku itu pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika ini. Salah satu alasan kenapa cerita horor nih Teman Pro 2 begitu lekat for me, kayaknya emang sering kali berkaitan dengan tempat yang nyata gitu. Misalnya kayak hutan, sungai, pohon besar, bangunan tua, atau jalan-jalan sepi gitu yang memang ada dan bisa kita lihat langsung. Terus dijadiinlah cerita gitu. Ketika sebuah tempat punya cerita mistis, otomatis imajinasi kita tuh kayak ikut bekerja saat melewati yang namanya lokasi tersebut. Dan menariknya lagi, dunia horor ini sering menjadi cara masyarakat zaman dulu untuk menyampaikan pesan supaya anak-anak itu nurut gitu ya. Kayak dilarang keluar malam karena ada hantu. Terus orang diminta jaga sopan santun di tempat tertentu karena dipercaya ada penunggunya. Dan walaupun terdengar menyeramkan, banyak cerita horor sebenarnya mengandung nilai sosial dan moral, Teman Pro 2. Well, pertanyaannya sekarang adalah apakah semua cerita itu benar? Kira-kira sampai hari ini belum ada jawaban pasti. Namun yang jelas, misteri itulah yang ngebuat kisah horor ini terus hidup dan jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, ya gak sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nah kalau ngomongin tentang horor teman Pro 2, salah satu kayak ikon horornya Indonesia itu ada Mbak Kun. Kuntilanak ini memang salah satu yang melegenda banget ya, karena memang sosok perempuan berambut panjang, pakaiannya putih, sering dikaitkan dengan suara tawa yang nyeremin. Itu udah jadi legenda yang hampir dikenal di seluruh Indonesia. Dan konon kuntilanak ini dipercaya berasal dari arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau ketika melahirkan teman Pro 2. Nah karena kisah tersebutlah, sosok ini sering digambarkan membawa aura sedih sekaligus menyeramkan. Dalam berbagai cerita rakyat, kuntilanak ini kerap muncul di kayak pohon besar, bangunan kosong, atau tempat yang kayak sepi gitu. Nah, ada satu mitos yang sangat terkenal, katanya kalau suara tawanya ini terdengar jauh, justru ia ini berada dekat. Sebaliknya, kalau kamu terdengar sangat dekat nih suaranya, ia masih jauh teman Pro 2. Jadi mitos ini telah beredar selama puluhan tahun dan masih sering dibicarakan sampai sekarang. Menariknya pun, hampir setiap daerah nih punya versi kuntilanaknya yang sedikit berbeda. Ada yang nyebutin sebagai penjaga tempat tertentu, ada pula yang nganggep kalau ini kayak sosok yang suka ngeganggu manusia. Dan perbedaan ini menunjukkan bagaimana kayak budaya lokal juga mempengaruhi perkembangan cerita mistis. Di era media sosial pun kisah kuntilanak ini justru semakin populer teman Pro 2, karena memang banyak konten creator apa ya, ngebagiin pengalaman mereka, experience-nya, cerita, sampai eksplorasi tempat-tempat yang dianggap angker. Dan benar atau tidaknya, satu hal yang pasti kuntilanak ini akan tetap jadi ikon horor Indonesia yang sulit tergeser oleh waktu sih.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Masih ngebahas horor teman Pro 2 ya. Nah, misteri jalan angker dan pengalaman yang sulit dibicarakan atau dijelaskan gitu. Selain kayak hantu-hantu, memang daerah-daerah angker ruas jalan yang punya cerita-cerita horor itu memang sering banget dibicarakan ya. Dan biasanya lokasi tersebut punya ciri yang hampir sama kayak jalanan sepi, minim penerangan, terus ada di dekat hutan, jurang atau pemakaman atau bangunan tua. Dan dari sinilah berbagai cerita itu mulai muncul. Ada yang mengaku ngelihat sosok misterius nyebrang jalan terus ngilang gitu aja. Ada yang ngerasa kendaraan tiba-tiba mogok tanpa sebab yang jelas. Bahkan gak sedikit yang cerita punya kejadian kayak ngerasa berputar-putar atau looping gitu ya di tempat yang sama meskipun sudah berkendara cukup lama. Nah, menariknya teman Pro 2, sebagian pengalaman tersebut sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah, di mana kondisi gelap, rasa lelah, konsentrasi yang menurun, sampai sugesti itu dapat mempengaruhi cara otak manusia menangkap informasi. Dan saat seseorang sudah mendengar bahwa sebuah lokasi angker, pikirannya pasti kayak lebih mudah menghubungkan kejadian biasa dengan hal-hal mistis gitu. Namun di sisi lain, tetap ada pengalaman yang hingga kini sulit dijelaskan. Banyak cerita datang dari orang-orang yang gak saling kenal tapi punya penggambaran kejadian yang hampir sama di lokasi tertentu. Nah, hal inilah yang ngebuat misteri jalan angker terus jadi bahan perbincangan. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini nih, yang paling penting adalah selalu berhati-hati teman Pro 2 saat berkendara, terutama saat malam hari, karena kadang bahaya terbesar itu bukan dari hal gaib melainkan dari kondisi jalan dan kurangnya kewaspadaan. Jadi buat kamu yang lagi ada di mobil atau lagi di kendaraan nih mau pulang, hati-hati aja, jangan lihat yang namanya spion teman Bro 2.

0: Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dan pada akhirnya teman Pro 2, memang kalau ngomongin tentang dunia horor bukan hanya soal hantu atau penampakan, tapi dibalik semua cerita menyeramkan itu ada pastinya unsur-unsur budaya, sejarah, dan psikologi manusia yang sangat menarik gitu untuk dipelajari. Dan memang di Indonesia sendiri kepercayaan terhadap dunia tak kasat mata ini sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu ya. Dan karena itu memang cerita-cerita horor bukan cuma kayak bertahan sebagai hiburan, tetapi jadi warisan budaya yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan memang menariknya horor juga mengajarkan satu hal penting, yaitu menghormati lingkungan sih ya, dan sesama manusia juga dibalik semua kengeri-ngerian dan mungkin cerita-ceritanya yang gak masuk akal gitu teman Pro 2. Dan banyak legenda mistis lahir dari pesan agar kita menjaga perilaku, gak sembarangan berkata-kata, dan juga menghormati tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Jadi, apakah hantu ini benar-benar ada teman Pro 2? We'll never know. Ya, jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Ada yang percaya karena pengalaman pribadi, ada yang tetap skeptis karena mengandalkan yang namanya logika juga. Tapi satu hal yang pasti, selama masih ada misteri yang belum terpecahkan, unsolved gitu ya, pastinya akan ada cerita horor yang akan selalu menemukan tempat di tengah masyarakat. Dan mungkin malam ini teman Pro 2, ketika lampu mulai redup dan suasana jadi sunyi, kisah-kisah yang baru aja kita bahas itu kembali teringat di benak kalian. Pertanyaannya, itu cuma cerita atau emang ada sesuatu yang lagi ngeperhatiin kalian, teman Pro 2?

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apaan sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Gak kerasa teman-teman Pro 2, ini udah waktunya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2, keep it superstitious.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

Jazz Music Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: bertemu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Good morning teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya teman Pro 2. Anyway, it's Mimi Temulandari yang nemenin kamu di pagi hari ini. Nampaknya di hari ini ya, literally detik ini banget di kota Denpasar dan sekitarnya agak gloomy ya teman Pro 2. Tapi kita bakal ngebahas cuaca ya sebentar lagi. Dan selama sejam ke depan aku juga bakal ngasih info lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure teman-teman Pro 2, kamu jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja ya. Dan gak lupa juga aku bakal ngingetin kamu untuk download aplikasi RRI Digital, karena di sana udah lengkap banget teman-teman Pro 2. Selain kamu bisa streaming ya, streaming RRI gak hanya Denpasar aja, tapi dari HP kamu itu kamu tinggal scroll-scroll segala macam, udah bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. Literally tapi juga kita RRI begitu ya, Radio Republik Indonesia, bukan radio di Denpasar aja. No, semuanya bisa kamu dengarkan hanya di aplikasi RRI Digital. Dan di sana kamu juga bisa baca berita yang paling-paling update teman Pro 2. Of course berita dari Sabang sampai Merauke juga. Ya. Dan teman Pro 2 enggak lupa juga ya untuk follow social media kita. Ada di Instagram, X, Facebook dengan akun yang sama ya, username yang sama maksud aku, di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

Tengi teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sebenarnya teman Pro 2 di bulan ini kita udah masuk ke musim kemarau begitu ya. Cuman entah kenapa teman Pro 2 ya tadi subuh deh, mungkin sekitar jam 1 jam 2 itu hujan deras banget di kota Denpasar teman Pro 2 ya. Pun juga tadi di saat aku akan berangkat ke studio ya buat nemenin kamu sekitar jam 4 lebih, 4 something aku lupa ya. Itu hujan lagi begitu ya. Ini hujannya timbul tenggelam begitu ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 berdasarkan perkiraan dari BMKG ya, cuaca hari ini di kota Denpasar khususnya didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara kisaran antara 19 hingga 33 derajat Celcius begitu ya. Untuk pagi hari ini rasanya sejuk, enak banget, terutama di daerah pegunungan kayak Bangli, Kintamani. Nah itu oke banget teman Pro 2 cuacanya ya. Sementara untuk siang hari nanti akan terasa lebih hangat dengan langit yang ya cenderung cerah teman Pro 2. Cuman secerah-cerahnya di Bali begitu ya, pasti potensi untuk turun hujan tuh masih ada banget ya. Dan kita paham ya kondisi seperti ini kalau dibilang khas musim kemarau, enggak juga teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya kalau really musim kemarau ya kayak gini ya. Banyak orang yang ngira kalau kemarau itu identik dengan cuaca yang panas panjang hari. Tapi ya sebaliknya teman Pro 2 ya. Kalau kemarau udara di pagi hari itu jauh kerasa lebih dingin teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena ini terjadi based on tutupan awan berkurang begitu ya, sehingga panas yang kesimpan di permukaan bumi lebih mudah lepas pada malam hari begitu intinya. Makanya belakangan ini banyak banget yang mulai apa ya, jari-jari jaket, selimutan begitu ya teman Pro 2. Tapi siangnya ya udah ngobios panas begitu teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya rencana untuk melali begitu ya, melali itu maksudnya jalan-jalan ya ke pantai atau mungkin melakukan aktivitas yang ada di pesisir pantai atau bahkan kamu nyebrang begitu ya teman Pro 2, kamu baiknya waspada ya. Kenapa? Karena BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang laut yang bisa mencapai 2 meter atau lebih di beberapa perairan seperti Selat Bali bagian selatan begitu ya. Terus juga ada Selat Bandung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali Begindang. Jadi meskipun cuaca di daratan ya di Pulau Bali ini ya udah cerah, cukup bersahabat segala macam, tapi tetap ya kondisi untuk di laut sendiri memang perlu diperhatikan demi apa? Demi keselamatan kita semua teman Pro 2 ya. So buat hari ini dan seterusnya jangan lupa tetap juga bawa air minum yang cukup, jangan cuma dibawa aja tapi diminum teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting juga nanti jangan lupa untuk memakai UV protection, karena untuk UV index sendiri di detik ini banget masih aman ya, masih di 0, tapi nanti udah lebih dari jam 9 udah tuh di atas 5, di atas 6 teman Pro 2 ya. Itu emang benar-benar sepanas itu teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti di beberapa menit ke depan aku bakal ngasih informasi seputaran lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure jangan ganti frekuensi di sini aja 95.3 FM, your truly best friend.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Anyway, teman Pro 2 ya. Kalau tadi cuaca udah begitu ya, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas begitu ya, yang ada di Kota Denpasar tuh exact. Tapi kalau misalkan aku ngobrolin satu-satu per kabupaten kota kan boncos ya say, nggak cukup nih ya satu hari ini. Jadi kita akan fokuskan di Denpasar aja ya, teman Pro 2. Oke, kita starting point dari Jalan Hayam Wuruk dulu deh ya, teman Pro 2. Kalau Jalan Hayam Wuruk sendiri so far oke ya, tidak ada tanda macetnya sama sekali ya. Tapi teman Pro 2, ini ada yang unik juga. Kita mengetahui bersama kalau di minggu ini ya, lebih tepatnya sih di tanggal berapa? 13 ya, seingat aku tanggal 13 itu adalah pembukaan dari Pesta Kesenian Bali. Ini adalah event yang sangat ditunggu-tunggu teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa titik yang ada di Kota Denpasar itu menjadi titik di mana nanti pembukaannya akan dilaksanakan ya. Contoh di Jalan Raya Puputan itu live report juga dari teman-teman aku, ternyata di sana sudah dipasangi terop begitu ya, tenda-tenda yang sangat cantik apik untuk menyambut pembukaan dari PKB itu sendiri ya. Pokoknya nanti pembukaan itu di sepanjang Jalan Raya Puputan, teman Pro 2 ya. Terus juga kalau di Cagung terusnya so far oke ya, gak ada tanda macet ya sama sekali. Cuman kalau kita ke barat sedikit begitu ya, di pusat kota Denpasar, di PB Sudirman, Sudah pasti macet begitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau semacet-macetnya Denpasar, kita masih bisa bernafas lega begitu ya. Bukan yang kayak di daerah Cang Tunggu kerobokan, waduh, itu buat kepala cenat-cenut ya, buat kita puyeng dan agak mekernyit begitu, mekernyit nggak tuh, pokoknya ngebuat kita pusing gitu ya kalau sudah melewati daerah itu. Cuman kalau di Denpasar masih aman ya, tapi memang kalau di sepanjang perempatan yang mungkin kayak di Gatsu begitu ya, Gatsu Timur, Tengah, dan juga pokoknya jalan yang mau mengarah ke Cokro Aminoto, terus juga di perempatan Buluh Indah, Kargo Permai, nah itu pasti tidak lain tidak bukan, enggak pagi siang sore malam pasti terpantau padat ya, karena kita tahu ini adalah jalan utama penghubung antara kabupaten begitu ya, teman Pro 2. Terus juga di perempatan Gunung Agung dan Mahendra Data dan juga Buluh Indah sudah pasti rame ya. Kalau dibilang macet banget enggak sih, belum teman Pro 2. Aman aja, aman ya. Kita bakal beralih lagi ke Jalan Mahendra Data aja. Yes, di sini terpantau juga agak padat teman Pro 2, dan kita bakal ke selatan sedikit. Oke, ini di perempatan Tuku Umar Barat, Imam Bonjol, sama juga di perempatan Mahendra Data atau Bengsek di Simpang Leboro ya, teman Pro 2. Sama juga ya pada teman Pro 2. Jadi buat kamu yang akan berkendara melewati ini ya, jalan yang aku bilang berusan, you need to be aware dengan traffic jam yang kayak tiba-tiba macet banget begitu ya. Namanya juga di jalan kita gak tahu. So buat kamu yang sudah paham nih, sudah hatam dengan jarak dan waktu tempuh dari rumah kamu ke tujuan kamu, ya mbok ya disebar begitu ya teman Pro 2 waktunya. Ini kebiasaan banget ya, apalagi kita-kita yang muda-muda nih ngerasa bisa gesit sat-sat begitu di jalan. Tapi balik lagi ke poin pertama, kita nggak tahu ya situasi kondisi nanti di jalan seperti apa. Tapi yang jelas kita harus hati-hati di jalan, dan nggak lupa juga untuk bawa dokumen penting kamu kayak KTP, SIM, dan juga STNK kamu teman Pro 2.

0: 안에 티티티티.
1: 아루, 안볼 아파니안. 슬레로 makan ikan pais. Pelajar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

Yang kita memproduksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi seputaran cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana ya, sebentar lagi kita bakal ngebahas satu topik yang of course sangat relate begitu ya dengan kita semua. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang demen banget untuk berkunjung bahkan sampai tinggal di Pulau Bali tempat Pro 2 ya. Kenapa ya? Karena banyak banget sih zuzurli alasannya ya, pun juga aku sebagai orang yang lahir besar di Bali sangat amat nyaman untuk tinggal di Bali, teman Pro 2 ya. Pertama, karena di sini relatif murah ya kalau kita bandingkan dengan beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Percaya enggak, teman Pro 2? Kalau di Bali ya, apalagi di Denpasar nih, kamu lapar begitu ya, teman. Apalagi laparnya tuh kayak subuh-subuh, dapat kok 5.000 tuh udah bisa mengisi perut kamu yang kosong gitu, teman Pro 2 ya. Ada nasi jinggo. Itu pertama ya, kalau kita berbicara mengenai yang makanan murah-murah, masih banyak lagi selain nasi jinggo. Lalu yang kedua, kita banyak banget event kebudayaan begitu ya, teman Pro 2, yang terjadi begitu ya sepanjang tahun. Contoh di bulan ini kita ada PKB ya, Pesta Kesenian Bali tahun 2026, teman Pro 2, which is ini adalah salah satu pagelaran seni yang paling besar yang ada di Bali, dan setiap tahunnya pasti akan dilaksanakan selama satu bulan penuh sampai nanti di bulan Juli 2026. Dan masih banyak lagi, teman Pro 2, alasan kenapa banyak orang yang bela-bela ini sampai resign begitu ya, segala macam untuk tinggal di Bali aja, teman Pro 2. Ya, buat kamu teman Pro 2, aku pengen tahu nih, apa sih alasan kamu untuk seneng ya tinggal di Pulau Dewata ini? Kita bakal ngebahas hal itu sampai nanti di jam 9 pagi. So, make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di RRI Pro 2 di Denpasar. Teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Oh, pakai tahu, terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi. Terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, nggak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Pernah enggak sih kamu berpikir teman Pro 2, kok bisa ya aku berkali-kali balik ke Bali? Even mungkin kalau kita ngeliat duit gitu ya, dompet isi rekening kok kayaknya ngepas-ngepas banget, cuman entah kenapa teman Pro 2 ya. Ada aja jalan untuk balik ke Bali teman Pro 2. Dan kita percaya banget itu artinya Bali choose you, Bali yang milih kamu untuk tinggal di sini. Romantis banget teman Pro 2 ya. Tapi ya kalau ditanya kenapa sih Bali ini selalu jadi tujuan wisata favorit, jawabannya kadang nggak sesederhana ya, karena pantainya indah, karena pingin nyoba makan babi guling dan many more teman Pro 2 ya. Karena banyak juga nih orang yang bilang ya, ini honest review testimoni, Bali itu punya suasana yang beda. Jadi begitu kamu turun dari pesawat begitu ya, kayak ngerasa vibesnya beda banget teman Pro 2 ya. Bahkan ada wisatawan yang datang berkali-kali ke tempat yang sama karena ngerasa Bali memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Menariknya lagi teman Pro 2, banyak turis yang awalnya cuma nih udah liburan aja berapa hari, malah akhirnya extend teman Pro 2, bahkan menetap di Pulau Dewata. Karena as simple as ngerasa betah teman Pro 2. Entah kenapa aku juga sebagai orang yang lahir besar di Bali pun merasakan hal yang sama teman Pro 2 ya. Jadi ketika kita kemanapun itu jalan-jalan, terutama mungkin ke tempat yang punya nilai spiritual yang tinggi ya, atau kita bilang mungkin pura begitu ya, banyak juga teman-teman aku yang non-Hindu pun suka melukat teman Pro 2 ya, mereka juga ikut melakukan persembahyangan segala macam begitu ya. Ini adalah suatu hal yang wah, di tempat lain kayaknya kamu gak akan dapat teman Pro 2. Ini juga salah satu hal yang mungkin ngebuat orang-orang pada terus balik ke Bali ya teman Pro 2. Mereka mencari ketenangan, mereka healing, benar-benar healing yang kalau misalkan kita ngobrolin healing kan banyak ya teman Pro 2, tapi ini healing benar-benar yang healing banget. Kamu ngerasa aman, tentram, damai luar dalam. Ya enggak sih teman Pro 2?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Ini teman Prodo yang masih jalan di sini di RRI Prodo 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama ya. Apa sih alasan orang-orang kenapa terus pengen balik ke Bali, even mereka sampai tinggal di Pulau Bali tercinta, teman Prodo 2. Sampai nanti di jam 9 pagi, so make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Prodo 2 Denpasar, teman terbaik kamu. I wish I knew.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.